0: penyelenggara negara dan PNS.
1: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OJT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
0: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana pada pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, untuk kepulangan secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kebunan Putul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arab. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya masuk fasilitas ya di Arafah, di Muzdalifah juga. Dulu di Muzdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang ada, sehingga jemaah diterbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah itu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, sepatu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Arif Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perjalanan menuju Pak.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: EFA Project。
1: Ya, kembali di kawasan Tompil 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih Saulina dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ya, dihadirkan untuk Anda ruang publik. Kita nanti akan bicara ya di dialog Kupang Menyapa di jam 9 sampai jam 10 itu tentang mendekatkan keadilan. LBH Gamki NTT hadir ya, hadirkan konsultasi hukum gratis untuk warga. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Ya, jadi yang punya saran pendapat ya silakan nanti gabung di Kupang pagi ini dalam ruang publik ya. Dihadirkan untuk Anda sampai di jam, ya, opini publik ya, sampai di jam 9 pagi nanti.

Iya, pendengar, informasi terus dihadirkan untuk Anda ya di pagi hari ini. Ini tentang Lembaga Bantuan Hukum LBH DPD Gamgi NTT yang membuka layanan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai upaya memperluas akses terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum warga. Jadi pelayanan perdana nanti akan dimulai pada Sabtu 6 Juni 2026 di Sekretariat DPD Gamgi NTT. Layanan ini untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum namun menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan juga pendampingan hukum. Oke, jadi ini pun yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda ya dalam Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ya apalagi bicara tentang hukum, kadang-kadang ya untuk masyarakat awam masih agak apa ya, tidak begitu familiar dan bahkan takut gitu ya, atau ya sangat-sangat tidak mau untuk berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya konsultasi, edukasi, ya tentu ini pasti akan sangat membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, apa yang akan dihadirkan dan bagaimana akses ya untuk itu nanti akan kami hadirkan untuk Anda di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di

Iya, pendengar, informasi untuk Anda, pendengar setia RRI, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang, Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut dan tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan wali kota atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melaporkan melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Ya, ini untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ya. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

0: mendapat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyir, memastikan informasi yang beredar tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang dikawal dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang mendekatkan keadilan. LBH Gamki NTT hadirkan konsultasi hukum gratis untuk warga. Ya, bicara berkaitan dengan konsultasi hukum ya. Soal keadilan ini masih ya untuk sekarang ini, bahkan kita lihat masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, mau mengadunya itu kemana, untuk dapatkan pendampingan juga kemana begitu, atau bagaimana cara untuk memulai atau melakukan itu, untuk mengakses layanan juga itu masih ya, kalau mau dibilang masih banyak yang belum tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ini merupakan satu apa ya, kabar gembira gitu ya, kabar gembira jika Gamki NTT ini menghadirkan satu layanan konsultasi hukum gratis untuk warga, untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, dengan apa ya, niat utamanya adalah mendekatkan keadilan. Ya, untuk itu kita di studio Pro 1 RR Kupang dalam dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kami ya bersyukur sekali dan berterima kasih untuk kehadiran narasumber kami di studio Pro 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Winston Delrodo, Ketua DPD Gamki NTT. Selamat pagi.
4: Pagi Kak Linda, pagi pendengar pemirsa RRI di mana saja berada. Ya. Jumpa lagi untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih lagi. Saya selalu mendapat tempat. Kami selalu mendapat tempat di RRI Kupang.
3: Iya, baik. Iya, terima kasih karena ini kehadiran kali ini juga memberikan kabar yang baik ya. Kabar yang gembira lah untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan terima kasih ya. Pak Winston juga tidak sendiri karena hadir bersama dengan teman-teman Gamki yang akan memberikan informasi berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Amos Cihalafu SHMH, Ketua LBH DPD Gamki NTT. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Kalinda dan pemirsa RI di mana pun berada. Terima kasih untuk kesempatannya.
3: Terima kasih sudah hadir. Kasih, dan kasih. Mohon maaf saya menyapanya Pak Amos.
5: Kak Amos saja tidak apa-apa.
3: Kak ya.
5: Soalnya masih muda kali ini.
3: Oke, penegasan.
4: Iya,
3: kalau sudah kalau sudah Kak Amos berarti saya lanjutnya itu Kak Aris gitu ya. Kak Aris Anesi SH, Sekretaris LBH DPD Gamki. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Kak Linda. Terima kasih pemirsa sudah hadir bersama kami di sini.
3: Iya, terima kasih. Baik, ini mendekatkan keadilan ya, LBH DPD Gamki NTT hadirkan konsultasi hukum gratis untuk warga NTT. Saya ke Pak Winston dulu. Ya, ini sebagai Ketua DPD Gamki, ini pasti langsung ada pertanyaannya itu kenapa? Gitu ya. Kita tahu kalau dari berbagai sharing kita ya di sini, Gamki sangat peduli sekali soal sosial ya, kepatusiaan ya, lingkungan, kesehatan mental, pun ya. Iya. Kenapa hukum gitu ya? Ini kayaknya sudah apa ya, satu hal yang baru begitu ya. Ataukah ini sudah lama disentuh tapi mungkin baru di launching gitu ya. Silakan.
4: Ya. Terima kasih Kak Linda dan pendengar pemirsa RI di mana saja berada. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana rasanya ketika seseorang menghadapi persoalan hukum tapi tidak tahu harus mengadu kepada siapa? Seorang ibu korban kekerasan yang takut melapor, atau seorang petani yang tanahnya bersengketa. Seringkali atau seorang pekerja buruh yang haknya tidak dibayar oleh majikannya. Seringkali masalah mereka bukan karena tidak memiliki hak, tetapi karena tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Karena itu Gamki NTT hadir melalui berbagai program pelayanan masyarakat, dan saat ini kami menjalankan 5 inovasi utama Gamki. Yang pertama, Sekolah Demokrasi Pemuda Gereja. Kami baru saja menandatangani MOU dengan KPU NTT untuk membangun generasi muda yang kritis, berintegritas, dan anti politik uang. Lalu yang kedua yang sedang jalan, event akademi Gamki NTT atau akademi eventnya Gamki NTT, Pak Gup yang buka hari Sabtu kemarin, yang melatih keterampilan kepemimpinan, manajemen kegiatan, dan ekonomi kreatif bagi orang muda kita. Ya. Lalu yang ketiga itu Brigade Serbaguna Gamki Bliksena. Kami punya tim reaksi cepat tanggap bencana yang disiapkan untuk bantu masyarakat dalam situasi darurat dan kebencanaan. Itu sudah habis diklat dan mereka siap aksi. Ada kurang lebih 35 orang. Ya. Lalu keempat itu Koperasi Orayat Labora Gamki yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi anggota dan masyarakat. Dan yang kelima yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini yaitu Lembaga Bantuan Hukum Gamki NTT. Ini awalnya melihat persoalan-persoalan hukum banyak, lalu kemudian ternyata kakak sekretaris DPD, kakak Amos bilang kita punya pengacara banyak sekali, ada kurang lebih 10 ya, ada 10 orang,
3: di pengurus
4: DPD. Wah, kalau begitu kita bikin serius saja dari klinik hukum sebelumnya menjadi LBH Gamki, sehingga kita bisa banyak bantu lebih banyak orang. Ya. LBH Gamki NTT lahir dari keprihatinan bahwa masih banyak warga kita yang mengalami persoalan hukum tapi tidak memiliki pendampingan. Banyak orang kalah bukan karena mereka salah. Banyak orang menyerah bukan karena tidak benar. Mereka kalah karena tidak memahami hukum dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Karena itu LBH Gamki NTT hadir sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan dan pelayanan keadilan. Program pertama yang kami jalankan adalah konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Kami ingin menyediakan ruang bagi warga untuk bertanya, berkonsultasi, dan memperoleh arahan hukum secara benar sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar dan tidak bisa diatasi. Layanan ini terbuka bagi semua masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Tidak ada jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Semua yang berkomunikasi pasti kami bantu. Kami juga ingin mengajak masyarakat agar tidak takut berkonsultasi sejak awal. Karena semakin cepat suatu persoalan dikonsultasikan, semakin besar peluang penyelesaiannya secara baik dan damai. Kami percaya sesungguhnya bahwa keadilan tidak boleh hanya milik segelintir orang saja. Keadilan harus dapat diakses oleh petani, nelayan, buruh, ojek, mahasiswa, perempuan, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan seluruh masyarakat NTT. Karena itu melalui LBH GAMKI ini, kami ingin sesuai pesan dari judul ini, kami ingin mendekatkan keadilan kepada masyarakat. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk mendapatkan keadilan. Jangan pernah merasa terlalu miskin untuk memperoleh pendampingan hukum. Karena keadilan bukan hadiah bagi orang kuat. Keadilan adalah hak setiap warga negara. LBH GAMKI NTT hadir untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak berjalan sendiri ketika menghadapi persoalan hukum. Masalah masyarakat sering bukan karena mereka tidak memiliki hak, tapi karena mereka tidak memiliki akses saja. Dan LBH GAMKI hadir untuk menjembatani hal ini. Demikian Kalinda, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Ya, jadi ada 5 program ya, yang program strategis yang dilaksanakan oleh GAMKI NTT, dan ini tentang yang kita bahas tentang LBH ya, konsultasi gratis. Dan saya tertarik dengan tadi sempat disinggung oleh Pak Winston bahwa kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya, masyarakat itu tidak tahu. Dan ada juga kalau bicara tentang kayak hukum gitu atau masalah,
4: kalau takut.
3: Ya itu takut. Lalu yang berikut adalah tidak tahu aksesnya itu bagaimana, mau kemana begitu. Yeah. Karena kita ya orang NTT kalau mau cerita kita punya masalah ini, aduh itu satu hal yang bisa dikatakan.
4: Ketika mereka takut terlalu mahal.
3: Iya.
4: Karena ada yang gratis.
3: Iya, itu dia. Dan apakah sebelum saya ke Kak Apos dan juga Kak Aris, saya masih ke Pak Winston. Apakah ini cukup menunjukkan bahwa adilnya itu masih belum merata untuk kita di NTT?
4: Iya. Saya kira kita punya problem mendasar itu. Keadilan itu masih jauh di balik awan di belakang gunung sana. Dia belum hadir untuk mereka yang kecil, yang papa, yang marginal, yang terlupakan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya LBH GAMKI, karena kita tidak hanya pelayanan muka dengan muka langsung, tapi juga online.
3: Oh,
4: ada nomor WA, mereka bisa konsultasi, KKB tar masalah begini, ceritakan kronologis begini-begini. Ini kan semua tidak harus berurusan berujung di pengadilan ya, Kak Amos ya.
3: Iya.
4: Tapi justru karena mereka dicerahkan saja, oh berarti saya tahu saya punya hak ini.
3: Iya.
4: Itu saja kadang-kadang buat beberapa orang sudah cukup.
3: Iya, karena kan misalnya belum, apalagi kita masyarakat awam begitu ya, hanya tahu bahwa aduh ini masalah, ini jangan sampai nanti begini begitu dan lain sebagainya, sudah takut duluan begitu, sehingga tidak tahu jalan keluarnya itu seperti apa yang mungkin bisa diselesaikan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Wisa bahwa tidak sampai ke jalur ya sampai kayak pengadilan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Nah ini saya lanjut ke Kak Amos, ya, ini Ketua LBH DPD GAMKI NTT. Satu kabar yang menggembirakan di tengah apa ya, kalau mau dibilang hal yang menjadi kegusarannya GAMKI sih sebenarnya, ya, banyak yang belum tahu akses untuk bisa mendapatkan informasi, konsultasi, jalan keluar yang harus dilalui untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, masyarakat yang mereka hadapi. LBH GAMKI NTT ya, ini ketuanya. Jadi orang kalau bilang dengar LBH itu agak serius ya Kak ya.
5: Ngiri-ngiri sedap ya.
3: Ini bagaimana menghadirkan itu supaya seperti dengan topik kita, mendekatkan itu kepada masyarakat. Silahkan.
5: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi saya kira seperti tadi yang sudah disampaikan secara filosofisnya oleh Pak Ketua DPD.
3: Iya.
5: Terkait dengan alasan dibalik kenapa GAMKI harus menghadirkan LBH. Saya kira kalau kita bicara bagaimana cara mendekatkannya, untuk hari ini kita punya 2 metode yang coba kita laksanakan.
3: Okay.
5: Pertama itu yang kita sebutin metode tatap muka langsung atau konsultasi hukum langsung. Itu kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali di sekretariat LBH GAMKI.
3: Oh, tempatnya itu.
5: Ya, sekalian dengan sekretariat DPD GAMKI NTT.
3: Okay.
5: Sorry, satu bulan sekali.
3: Yeah. Oh, sebulan sekali.
5: Kemudian kita offline-nya atau via online-nya melalui kontak WA yang sudah kita siapkan itu setiap saat bisa dilakukan. Jadi dua metode ini kita coba siapkan supaya kalau mungkin bagi masyarakat yang seperti tadi Kalinda bilang, mereka mungkin malu-malu menceritakan persoalan hukumnya, mereka boleh buy online dengan kita via WA, via telepon. Nanti setelah kita pelajari kasusnya, kalau memang memungkinkan untuk harus kita dalami lagi dalam tatap muka, nanti kita akan buat temu janji dengan mereka.
3: Gitu. Tergantung dari apa masalahnya sedang dihadapi begitu. Apakah ini sudah launching ataukah mungkin baru akan di launching atau mungkin ini sebenarnya penegasan untuk hal-hal yang mungkin sudah dilakukan oleh GAMKI sebelumnya?
5: Iya, sebenarnya ini sudah di launching dari launching secara organisatorisnya kemarin waktu di GAMKI bulan April kemarin. Kita launching, tapi jauh sebelum itu aktivitas LBA-nya sudah jalan. Kita awal itu kita merintis melalui klinik hukum.
3: Tadi sempat disinggung oleh Pak hukum, Winston.
5: Kita sempat melakukan satu kali kegiatan klinik hukum. Kita mengunjungi jemaat atau masyarakat di Amabi Ufat Timur. Situ kita membuka pelayanan hukum gratis di situ. Lalu setelah itu kita pulang, kita evaluasi. Oh, ini ternyata banyak sekali masyarakat yang antusias untuk menceritakan persoalannya. Lalu kita menghitung sumber daya organisasi. Memang kita punya cukup pengacara di internal kita. Orang-orang muda semua. Saya bilang sudah kita
3: semangat tempat lima ya.
5: Saya bilang kita tingkatkan saja ini, jangan habis di klinik hukum. Kita buat dia secara lebih besar jangkauannya itu dalam bentuk LBH. Jadi kemarin kita sudah launching saat Des GAMKI. Dan kita sudah mulai beberapa kegiatan. Selain klinik hukum kemarin, kita juga kemarin diminta untuk menjadi narasumber di desa Amarasi, kecamatan Amarasi, sama desa Sahas, sama di desa Baun lah, arah Baun Sebarat juga.
3: Berarti ini dari sudah dari klinik hukum menjadi LBH ini perjalanannya sudah berapa lama nih Kak?
4: 2 bulan ya.
5: Ya, sekitar 2 bulan lah. 2 bulan sampai 3 bulan.
3: 2 bulan. Apa karena memang respon dari masyarakat dan juga mungkin lihat permasalahan yang ada sehingga dari klinik dia jadinya tuh LBH gitu?
5: Memang itu yang tadi saya bilang Kalinda, memang banyak masyarakat kita sebenarnya punya banyak persoalan. Hanya kan mereka pertama itu memikirkan soal biaya misalkan. Yang kedua mereka tidak tahu harus mengadunya kemana untuk mendapatkan solusi. Sehingga itulah kemudian kita GAMKI melihat bahwa itu perlu kita juga ikut terlibat menghadirkan keadilan itu lebih dekat dengan masyarakat. Makanya LBH ini kita kukuhkan dan mulai bekerja hari ini.
3: Berarti setidaknya berarti sudah ada pengalaman begitu ya. Yang bersama-sama dengan masyarakat melihat keadaannya langsung gitu masyarakat begitu, sehingga perlulah untuk lebih ditingkatkan lagi, diperluas lagi jangkauannya dengan LBH ini. Dan kenapa konsultasi gratis ini menjadi program utama begitu atau layanan utama dari LBH DPD GAMKI ini?
5: Jadi pertama begini kalian, dalam sebuah LBH itu ruang lingkup kerjanya ada beberapa kegiatan. Pertama apa yang kita sebut dengan pendampingan hukum, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun sampai kepada persidangan di pengadilan. Termasuk apa yang disebut dengan pembelaan juga dalam konteks pengadilan. Lalu kita juga ada dalam konteks mediasi dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Kemudian kita juga punya ruang lingkup melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
4: Apalagi ada kuap baru nih kita
5: Lalu ada advokasi isu-isu HAM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Dan tentu yang paling terakhir lah, ruang lingkup kita LBH juga termasuk memberikan konsultasi hukum gratis tadi. Sehingga itulah yang kita ambil, karena LBH itu adalah lembaga yang bagaimana menyediakan jasa hukum, konsultasi maupun pendidikan secara gratis. Maka itulah yang kita munculkan sebagai salah satu kegiatan primadona GAMKI.
3: Salah satu berarti dari yang disampaikan pendampingan mediasi itu pun itu juga dilakukan, dilayani begitu ya. Ya, jadi tidak hanya konsultasi gratis. Tidak hanya konsultasi. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjut lagi. Terima kasih Pak Kak Apos. Saya lanjut lagi untuk Kak Aris, Bapak Sek. Iya, ini kalau apa ya, sekretaris pagi ada data-datanya begitu ya, dari setiap kunjungan-kunjungannya. Bapak sekretaris, ini biasanya yang paling sering ditemui di masyarakat ya. Ini kan sudah dari klinik baru berkembang lanjut jadi LBH. Yang sering dihadapi oleh masyarakat itu berkaitan dengan masalah-masalah apa sih? Boleh di-sharing. Apalagi tadi disinggung di daerah kabupaten ya, banyak layanannya di kabupaten. Iya.
6: Baik, terima kasih Bu Linda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sek juga, lalu kemudian sekretaris apa DPD Gamki maupun Ketua LBH, bahwa masalah yang terjadi biasanya di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat itu baik masalah pidana, perdata. Nah, yang biasa kita temui biasanya yang mereka apa namanya konsultasi terkait kita itu adalah masalah, mohon maaf, perlindungan perempuan dan anak. Masalah perlindungan, iya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang biasa saya temui di kabupaten itu sangat meningkat, Bu. Sangat meningkat. Entah itu masalah pidana, biasanya itu tidak terjadi persoalan, tapi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat meningkat. Pernah tahun 2023 itu waktu saya pernah jaga pos Bakum itu, saya pernah sidang 150-an lebih kasus perlindungan perempuan dan anak.
3: Dalam satu tahun. Di satu tempat.
6: Istilahnya seluruh Kabupaten Kupang. Seluruh Kabupaten Kupang yang datang ke kita untuk melakukan apa namanya konsultasi maupun dari pengadilan menuju kita itu hampir 200 kasus. Makanya itu terkait dengan itu peranan kita LBH Gamki ini untuk bisa memberikan motivasi atau memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Kupang seluas-luasnya. Karena kami ingin untuk Gamki apa namanya memberikan bantuan hukum dan lalu kemudian mengekspos agar semua masyarakat di Kabupaten Kupang pun tahu bahwa Gamki juga hadir untuk membantu masyarakat kecil.
3: Baik, jadi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi kasus yang paling banyak, yang paling sering dihadapi oleh masyarakat ya. Satu tahun hampir 200 ini berarti satu hal yang sangat-sangat menjadi perhatian sekali ya.
4: Itu yang dilaporkan, yang tidak berarti satu hari tidak, lebih dari satu kasus.
3: Lebih dari itu gitu. Apalagi perempuan dan anak.
6: Perempuan dan anak.
3: Ini kelompok rentan ya, dan apalagi misalnya kalau dikaitkan dengan budaya kita begitu ya. Untuk bisa perempuan menyatakan satu permasalahan yang dia hadapi itu
5: berat.
3: Nanti dianggap aib lagi keluarga. Baik. Dan itu apakah dilaporkan oleh perempuan sendiri ataukah keluarga ataukah jangan sampai orang lain yang menyampaikan itu berdasarkan pengalaman? Boleh sharing ini supaya kita sama-sama apa ya mengedukasi juga untuk masyarakat.
6: Baik, Kalinda, izin terkait dengan masalah anak itu biasanya dilaporkan dari keluarganya. Kalau untuk anak biasanya kita punya teman, ada teman perempuan dari pengacara perempuan yang biasa menanyakan langsung kepada korban. Karena kalau kita laki-laki izin itu agak sulit untuk kita bisa tanyakan. Namun di situ ada teman-teman wanita, perempuan pengacara yang ingin apa namanya menyampaikan pendapat terkait dengan masalah-masalah yang ia hadapi, korban hadapi, lalu kemudian dia ceritakan semuanya. Tetapi kalau kita mau dengar langsung itu hanya dari keluarga saja, Ibu. Dari keluarga saja yang sampaikan. Karena mau langsung dari korban agak rumit.
4: Kita laki-laki agak rumit. Tidak mau.
3: Ya, tapi bersyukurlah keluarga sudah mulai terbuka pemikirannya untuk bisa melaporkan atau mencari jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perempuan dan anak-anak yang apalagi kekerasan ini masih menjadi kasus yang paling sering dihadapi di Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Winston, ini dengan keadaan di masyarakat yang seperti itu ya, sulit untuk mengakses, lalu kebanyakan perempuan dan anak begitu. Padahal GAMKI juga peduli sekali ya terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan ya, sosial, bahkan kegiatan-kegiatannya pun juga itu. Yeah. Nah, ini kira-kira apa yang mungkin menjadi planning nih? Aduh, apakah perempuan dan anak ini juga bisa menjadi satu hal yang fokus untuk LBH GAMKI sendiri atau bagaimana? Silakan.
4: Ya, waktu kami rapat DPD GAMKI dengan LBH keberpihakan pada korban, keberpihakan kepada kelompok rentan, keberpihakan kepada perempuan dan anak itu adalah prioritas GAMKI.
3: Okay.
4: Saya kira call-nya GAMKI itu, sehingga kemudian ini akan tentu saja akan menjadi prioritas kita. Dan ini memang masih ada kebutuhan untuk merekrut teman pengacara perempuan supaya bisa memudahkan akses dalam berkomunikasi dengan korban. Ya, kalau tidak kita akan alami kesulitan.
3: Iya.
4: Ya. Jadi tidak hanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi juga terkait dengan narkoba, terkait dengan kesehatan mental yang berujung masalah hukum, itu akan jadi prioritas GAMKI. Voice of the voiceless lah, mereka yang tidak sanggup bersuara untuk dirinya sendiri, ya itu tentu akan jadi prioritas daripada GAMKI. Ya, begitu Karinda.
3: Oke, baik. Jadi ini memang.
4: Saya tambah satu, karena kalau semua persoalan solusinya hukum itu persoalan jadi panjang.
3: Iya.
4: Ya, karena itu memang pendekatan-pendekatan pencegahan, pendekatan-pendekatan kesadaran, penyadaran komunitas itu juga menjadi bagian dari agenda GAMKI. Saya lihat kita pernah melakukannya di RRI. Kami punya podcast Orela TV GAMKI yang membahas khusus tentang gunung es kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, itu semua menjadi agenda-agenda GAMKI. Jadi kalau refleksinya begini, kami kan sebenarnya advokasinya non litigasi nih, tapi dalam beberapa kasus kami tidak tuntas. Kita kemudian tidak bisa melindungi, mendampingi korban yang kasusnya masuk ke arena hukum. Sehingga kemudian kita diskusi, ini call GAMKI ini harus juga masuk ke penampingan litigasinya. Dan ternyata SDM kita cukup, apalagi anak-anak muda yang penuh dedikasi, yang mau memberi diri untuk di tengah kesibukan pekerjaannya yang padat untuk terlibat bersama. Kita mulai dulu lah, nanti hal yang kurang-kurang dari sisi kelembagaan, dari sisi pemenuhan prosedur dan syarat kita menyusul. Tapi bangunan besar ini berdiri dari kehadiran yang sudah lebih awal dari LBH GAMKI pusat. GAMKI punya LBH. Kita sudah konsultasi. GAMKI itu adalah sebuah badan hukum dan karena itu bisa membentuk LBH GAMKI. Sehingga kita bentuk dan ini sudah berjalan sejak 23 April ya kita launching LBH GAMKI.
3: Baik.
4: Masih seumur jagung, tapi biar kami berbagi sama masyarakat supaya karena ormas pemuda yang punya LBH kelihatannya cuma GAMKI saja. Belum banyak yang berani ambil risiko masuk ke arena ini.
3: Siapa tahu jadi inspirasi gitu ya untuk ormas yang lain, apalagi untuk pemuda-pemuda begitu ya, dengan semangatnya yang luar biasa begitu. Ini niat tulus yang patut untuk diapresiasi ya, apalagi untuk masyarakat. Nah, ini kan GAMKI NTT, otomatis kita berpikir bahwa provinsial lingkupnya. Tapi apakah LBH ini juga skopnya di provinsi kita, ataukah mungkin karena tadi baru dibilang sumur jagung baru memulai, tapi kita sangat mengapresiasi nih tulus ini. Apakah misalnya kayak yang lain itu, kita pilot project dulu misalnya di kabupaten ini kah, atau di desa ini kah, atau seperti apa Pak Amos, Kak Amos.
5: Baik, makasih Kalinda. Jadi memang secara prinsip kan ini LBH GAMKI, LBH yang bersifat kesatuan. Ada di pusat, LBH GAMKI di pusat, kemudian kita di provinsi, hari ini mendirikan LBH tingkat provinsi. Tentu cita-cita ke depan ialah kita bermimpi untuk akan ada LBH di tiap setiap GAMKI Kabupaten Kota si NTT. Tapi karena mengingat yang tadi kita baru start awal, masih si umur jagung dan kita masih berusaha memperkuat kedudukannya di provinsi, sehingga itu akan jadi PR kita di hari esok. Tapi bahwa kemudian keberadaan kita hari ini ialah tetap juga dalam kerja-kerja kita menjangkau sampai ke seluruh kabupaten se-NTT. Jadi kita sudah, LBH kita ini kita sudah informasikan ke seluruh pengurus GAMKI se-kabupaten kota se-NTT untuk kalau mereka punya masyarakat di kabupaten kota masing-masing di mana GAMKI berada yang memiliki persoalan hukum, mereka boleh mengakses ke kita. Nah, kita untuk kita akan memberi advice-advice dan juga bila diperlukan kita akan melakukan pendampingan langsung. Seperti itu.
4: Saya tambah sedikit.
3: Iya, silakan.
4: GAMKI sekarang punya 17 cabang di CNTT, cabang kabupaten, dan ada 2-3 cabang yang karena punya SDM pengacara, mereka juga sedang menjajaki hadirnya LBH GAMKI di tingkat kabupaten. Tapi sebelum itu kita lakukan covering dari provinsi jalan. Ya, kemarin ada bahkan pengurus GAMKI yang punya masalah tanah dari Manggarai Barat, mereka berkonsultasi ke LBH GAMKI, ya, dan apa dengan Majelis Sinode Gemit, LBH GAMKI diminta tolong untuk ikut mengurusi apa legalisasi tanah sekolah-sekolah Gemit, ya, tanah sekolah-sekolah Gemit berarti di paling kurang ada di 5-6 kabupaten basis Gemit. Kita mulai dari Kabupaten Kupang dan seterusnya, ya. Jadi ini kerjaan ini dia tidak hanya milik Kota Kupang atau Kabupaten Kupang saja yang dekat, tapi dengan sistem online, sistem konsultasi WA, ada medsos, ada website, dia akan menjangkau kemana-mana.
3: Baik, ya jadi karena kan berpikir bahwa GAMKI NTT itu berarti ya provinsi ya, jangkauannya provinsi ya, berarti untuk tidak hanya karena kan biasanya orang berpikir kalau ya base-nya di Kupang berarti ya sudah di Kota Kupang saja, ya, Kabupaten tidak. Kupang dia paling jauh gitu jadi, tapi bisa menjangkau.
5: Jadi izin Kalina, memang seperti tadi sampaikan bahwa kita tetap menjangkau ke semua. Dan memang hari ini itu jadi satu persoalan juga dalam penegakan hukum kita ya, bahwa ada rasio antara keberadaan advokat dan masyarakat pencari keadilan memang belum berimbang. Belum sangat-sangat masih jauh dari rasio yang harusnya idealnya ya. Jadi tahun 2012 itu Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas pernah merilis terkait dengan indeks akses terhadap keadilan Indonesia. Di situ dia katakan bahwa rasio idealnya ialah satu advokat itu satu pengacara melayani sekitar 1000 sampai 150 pencari keadilan. Jadi satu advokat itu harusnya menangani 1150 orang masyarakat pencari keadilan. Tapi yang faktualnya ada hari ini, kenyataan real yang ada ialah satu advokat itu bisa melayani sampai sekitar 34.515 pencari keadilan. Nah itu tentu bisa dibayangkan bagaimana rentannya sangat jauh. Sehingga yang pasti bahwa ini juga menjadi dasar pikir kita untuk bagaimana kita berusaha menjembatani apa rasio yang terlalu jauh ini supaya akses keadilan oleh masyarakat-masyarakat kecil di sebut tadi pedesaan-pedesaan kecil ya, mereka yang tidak terlalu melek dengan teknologi mengenai informasi secara baik itu bisa kita bantu melalui LBH GAMKI.
3: Baik. Ya, kita masih terus lanjut pendengar untuk share kita di pagi hari ini ya tentang bagaimana mendekatkan keadilan. Jadi teman-teman di GAMKI NTT ini menghadirkan LBH DPD GAMKI NTT untuk bisa mendekatkan keadilan begitu ya untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur offline dan online ya. Tatap muka dan online via WA begitu itu pun bisa juga untuk diakses. Nah, tapi bagaimana caranya walaupun sudah dikatakan offline dan online itu bisa begitu ya. Anda yang mungkin punya saran pertanyaan ataupun pendapat berkaitan dengan topik kita silakan di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 825-444 dan bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Ini bisa menyampaikan pesan teks ataupun bisa panggilan suara ya untuk WA-nya. Dan tolong untuk menyampaikan pesan di WA itu sebelum di jam 10 ya, karena kebanyakan menyampaikan pesan narasumbernya udah selesai. Baru pesannya masuk gitu ya. Kita harus jabri lagi ke narasumbernya begitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya. Kalaupun mungkin terlambat, nanti kami akan menyampaikan ke narasumber juga untuk pesan-pesan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini saya lanjut ke Kak Aris. Ini boleh di-share bagaimana caranya, walaupun tadi sudah dikatakan ya offline dan online gitu ya. Tapi untuk mengakses itu mungkin bisa disampaikan lebih teknis begitu ya, supaya masyarakat juga bisa tahu, okay, begini caranya supaya bisa dapat bantuan dari teman-teman LBH Gamki NTT. Silakan.
6: Baik, terima kasih Kakak. Biasanya kita di LBH itu tujuannya kita adalah membantu orang yang tidak mampu. Nah, ketika mereka ingin mendekatkan diri dengan LBH yang nantinya adalah LBH Gamki, mereka hanya datang membawa persyaratannya adalah surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu
3: dari bahwa kelurahan, atau
6: dari kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Lalu kemudian setelah itu kita akan mengetahui bahwa orang-orang ini memang dari keluarga yang tidak mampu karena diterbitkanlah surat keterangan tidak mampu. Setelah itu kita memberikan edukasi hukum, konsultasi hukum gratis, dan apabila ada hal yang masih kurang mungkin akan dilalui melalui WA maupun apa segala macam internet. Jadi kita akan apa yang kita akan lupakan, misalkannya kurang paham apa yang klien, calon klien kita kurang paham, nanti akan melalui via WA, maupun telepon. Tetapi syarat-syarat yang nantinya akan kita masukkan untuk Gamki ini, untuk kita koordinasi agar Gamki ini terakreditasi di Kementerian Hukum, kita akan sampaikan bahwa di LBH Gamki ini membuka konsultasi hukum gratis dengan kita melampirkan surat keterangan tidak mampu untuk kita ajukan ke Kanwil. Suatu saat kita akan masuk bisa terverifikasi di Kanwil. Terverifikasi di Kanwil.
3: Oke. Surat keterangan tidak mampu ini apakah hanya untuk konsultasi gratis saja ataukah kan tadi layanannya itu ada advokasi, ada pendampingan dan lain sebagainya. Oke, nanti sama-sama sharing lah. Iya. Pak Aris atau Kak Amo, silakan.
5: Ya, baik. Jadi kali ini terima kasih, seperti tadi disampaikan bahwa untuk starting awal ini memang LBH itu dalam menjalankan bantuan hukum gratisnya, dia memang dia terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah soal surat keterangan tidak mampu, kemudian KTP atau kartu keluarga orang yang akan berkonsultasi, dan itu berlaku untuk semua jenis perkara atau konsultasi hukum ataupun ruang lingkup yang tadi saya sebutkan tadi yang mereka akan akses. Tapi tentunya kan untuk starting awal ini kita akan tidak juga terlalu kaku. Kalau mereka datang dan kita lihat memang perlu dibantu, kalau soal kekurangan sedikit administrasi nanti kita akan menyesuaikan di lapangan. Bisa saja kita layani dulu, nanti mereka lengkapi, tidak apa-apa, karena ini kan orang yang memang butuh bantuan harus kita bantu. Jadi kita tidak kaku seperti LBH lain. Yang kedua, kenapa syarat-syarat itu penting Kalinda? Karena ke depan kita akan dorong LBH kita itu supaya dia terakreditasi. Terakreditasi itu artinya diakui oleh negara juga sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum secara gratis yang diakui negara. Nah, syarat-syarat menuju akreditasi itu yang tadi, setiap perkara yang kita tangani, yang kita berikan bantuan hukum gratis atau konsultasi hukum gratis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung tadi. Kita memberi bantuan hukum kepada siapa, identitasnya siapa harus dibuktikan, KTP, KK. Lalu untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak mengakses layanan bantuan hukum gratis itu ya tentu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Itu yang tidak disampaikan. Tapi itu untuk jangka panjang kita, karena kita baru starting awal ini. Dalam hal melakukan akreditasi itu juga butuh proses yang panjang. Bahkan hari ini di NTT saja belum sampai, mungkin tidak sampai 15-20 LBH yang terakreditasi dari sekian banyak LBH yang ada. Karena memang syarat akreditasi sangat ketat. Akreditasi itu apa? Penting akreditasi itu adalah supaya LBH-LBH ini yang menjalankan bantuan hukum gratis itu bisa mendapatkan bantuan anggaran dari negara. Tapi syaratnya harus terakreditasi dalam Kementerian Hukum tadi.
3: Iya, dan ini tadi walaupun disampaikan bahwa sebulan sekali kalau untuk yang offline-nya, gitu ya. Nah, ini kan sebulan sekali offline-nya itu pasti berarti ada jadwalnya begitu ya?
5: Iya. Siap. Kita biasa di minggu kedua tiap bulannya. Nanti tanggalnya biasa di akhir pekan, nanti kita menyesuaikan lagi dengan jadwal tim pengacara. Karena kita kali ini kita pengacara ini kerjanya tidak terikat waktu pasti. Karena kita lagi tidur jam 11 malam, tiba-tiba calon klien telepon diminta pendampingan di Polda, harus tinggalkan istri anak pergi. Jadi kita kerja ini full time. Nah, full time sehingga tentu kita akan menyesuaikan juga dengan waktu teman-teman, tapi kita sudah biasa tetapkan bahwa minggu kedua setiap bulan.

0: jam 12 siang.
1: Oke.
0: Okay. Bisa juga ya. Tergantung normalnya begitu, tapi kalau kemudian kita lihat ada antusiasme dan lain sebagainya, kita akan menyesuaikan di lapangan.
1: Ya, oke. Okay. Dan apakah untuk yang mau berkonsultasi pun dibatasi jumlahnya?
0: Tidak, kita tidak
1: ataukah
0: batasan.
1: Tidak ada batasannya gitu.
0: Jadi kalau datangnya banyak ya kita full time di hari itu, tidak masalah. Durasinya kita pasang, tapi kalau kemudian ada banyak yang datang yang butuhkan, pasti kita tetap layani.
2: Kita punya pengacara ada 12 ya.
0: Iya,
1: oh, okay. Jadi bisa di-share gitu ya.
0: Masing-masing meja bisa melayani langsung.
1: Oke, baik ya.
2: Tapi kita ngopi-ngopi ya. Ada jagung bose atau apa
1: gitu. Oke, jadi lebih apa ya? Lebih betul-betul fleksibel, mendekatkan, ya, lebih fleksibel, lebih mendekatkan santai, juga ya, kepada masyarakat begitu ya, lebih santai supaya ini namanya kalau dibilang masalah hukum agak membuat rumit ya. Tapi pendekatan-pendekatannya yang lebih kepada masyarakat. Nah, ini kalau yang untuk offline-nya itu bagaimana gitu? Walaupun apakah hanya WA ataupun mungkin layanan-layanan lain, hotline service kadang-kadang kan seperti itu ya. Itu bagaimana tuh? Boleh diinformasikan supaya masyarakat juga bisa mudah mengaksesnya.
0: Oke, okay, yang via online ya, Kak ya. Via online itu kita sementara gitu kita via WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya bisa apa kita bacakan sekarang. Okay. Nomor kontak personnya itu 081-338-931-091, itu nomor HP saya sendiri selaku ketua. Kemudian 081-288-891-053 itu nomor kontaknya Pak Aris. Dari nanti mereka bisa menghubungi ke sini. Sementara nanti kita yang akan distribusi konsultasinya.
1: Oh, okay.
0: Sementara memang ini yang kita tempuh kali ini, tapi ke depan kita akan ada dalam sebuah sementara dipersiapkan web khusus, kita akan buka ruang khusus itu untuk bagi orang bisa berkonsultasi langsung di website-nya GAMKI nanti ke depan.
1: Iya, benar. Kalau website kan mesti bisa
0: lebih gampang.
1: Ya,
0: halaman
1: gitu
0: khusus
1: ya,
0: untuk kita
1: halaman khusus begitu. Oke, okay, baik. Jadi memang ini layanan-layanan yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya, yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum gratis. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mungkin punya pasal tapi tidak tahu ini harus bikin apa gitu, harus buat apa, kemana, ini sudah ada teman-teman dari GAMKI NTT yang tulus, sangat-sangat tulus membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan ketika bersama-sama dengan masyarakat. Tadi sempat disinggung, ini boleh berbagi Pak Winston ataupun Kak Amos ataupun Kak Aris. Tadi sempat disinggung tentang dari kerjasama dengan Sinode Gemit. Nah, ini bagaimana nih kolaborasinya? Walaupun tadi sempat punya teman-teman pengacara lumayan lah gitu ya. Tapi kalau jangkauannya NTT kan pasti butuh lebih juga gitu ya. Adakah mungkin kayak kerjasama kolaborasi begitu Pak Winston? Ya. Silakan.
2: Memang DPD GAMKI NTT punya Memorandum of Understanding, nota kesepahaman dengan Majelis Sinode Gemit. Dan salah satu yang akan segera kita tindak lanjuti itu adalah GLBH GAMKI NTT masuk jadi tim untuk sertifikasi lahan-lahan sekolah Gemit. Ya, itu kan banyak yang bermasalah. Ada di 5 atau 6 kabupaten. Tapi kita akan mulai dari yang paling dekat dulu di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang saja ada 50 sekolah.
1: Banyak itu.
2: 50 sekolah. Ya. Ada yang sekolahnya sudah eksis lebih dari 100 tahun. Tidak ada masalah. Tiba-tiba generasi kesekian dari keluarga pemberi lahan tiba-tiba mempersoalkan minta ganti rugi 500 juta. Nah, gereja bingung sekarang. Ya, itu yang menjadi bagian dari dukungan kita, Kak. Silakan.
1: Baik. Sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1, kita menyapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Kalinda.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
3: Dengan Opa Emi, Sikong Kalinda.
1: Oke, Opa Emi. Opa Emi, ini ada Pak Winston, ada Kak Amos dan juga Kak Aris dari DPD GAMKI, LBH, DPD GAMKI NTT. Silakan.
3: Ya, selamat pagi, Pak Winston. Selamat pagi, Bapak Koka

0: mau
1: kata saja
2: Amos dengan Kak Aris.
0: Oh iya, Kak siapa?
2: Kak Amos dan Kak Aris, Bapak.
0: Kak Aris, oh iya iya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bapak narasumber yang ada. Terima kasih ini apa dialog itu cukup menyapa tentang bantuan hukum, lembaga bantuan hukum
2: dari
0: ini yang ini saya tertarik, tapi saya dengarnya itu apa terputus-putus, jadi itu tentang konsultasi hukum. Nah, konsultasi hukum itu dapat dilakukan secara online maupun offline.
2: Offline, ya.
0: Nah, yang tentang online ini tadi itu bahwa ada konsultasi hukum ini secara online itu gratis atau itu berbayar, Kak Linda? Itu mungkin itu yang itu karena saya kayaknya kurang tangkap tadi itu.
2: Offline itu gratis.
0: Yang berikutnya itu adalah ini, mohon ini Kakak baca ulang itu apa itu nomor
2: baik, terima kasih.
0: Shalom.
2: Oke. Di daerah Tilong, ya.
1: Kabupaten Kupang.
2: Oke. Untuk WA apakah gratis juga, offline apakah gratis juga atau tidak?
1: Semuanya gratis ya.
2: Ya, Opa ya. Jadi mungkin berpikirkan ada yang ada hotline service dengan berbayar dan lain sebagainya gitu ya.
3: Ya, pulsa tamu masing-masing lah.
1: Di Kalinda kalau di Jamki itu berbarnya cukup berbar doa saja untuk tim pengacara saya.
2: Diaminkan ya.
3: Amin.
2: Kurang tulus apa lagi nih? Oke, jadi dipastikan bahwa gratis ya. Mungkin Bapak harus siapkan pulsanya begitu ya untuk bisa mengakses layanan yang sudah disampaikan. Oke, ya jadi boleh ditambahkan tadi soal yang kolaborasinya itu, Bapak?
3: Oh ya. Jadi kita baru memulai tapi sudah ada kepercayaan dari Sinode Gereja Mesir Injil di Timor untuk Badan Pendidikan bersama tim RBA Gamki memfasilitasi agar sekolah-sekolah gemit. Ya, problem sekolah kita adalah pemerintah tidak bisa bantu bangunan sarana prasarana kalau status tanahnya tidak jelas.
2: Oh, iya.
3: Jadi penyerahan tanah 100 tahun lalu itu gentleman agreement saja, begitu serahkan katanya di gereja. Generasi kedua ketiga sekarang mempersoalkan. Oke, sekolah bisa lanjut, ganti rugi 500 juta. Nah, gereja tidak sanggup untuk penuhi itu. Nah, ini yang kita mau telusuri kembali itu bukti-bukti, dokumen-dokumen. Dan kita mulainya dari Kabupaten Kupang.
2: Okay.
3: Ya, cerita ini yang bermaksud untuk menyampaikan bahwa walaupun sumur jagung, tapi kepercayaan dari gereja itu sungguh-sungguh istimewa juga buat buat orang-orang muda ini. Begitu kira-kira.
2: Tapi itu juga jadi satu edukasi ya, Bapak ya. Jadi kalau misalnya kan dulu-dulu itu oke. Saya kasih ini cukup.
3: Apalagi kalau di depan mimbar berarti sudah beres itu.
2: Itu sudah.
3: Ternyata setelah 100 tahun orang sudah lupa.
2: Namanya generasi berikut kan sudah lost informasi sudah gitu ya. Orang sudah berpikir ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Itu juga edukasi juga perlu di edukasi juga untuk masyarakat bahwa segala sesuatu butuh ya buktinya. Oke. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan, karena kan ini bersifat juga untuk edukasi juga, ya edukasi juga. Nah, kalau misalnya karena kan Gapki dikatakan bahwa sering ke apa ya desa berkegiatan di gereja-gereja begitu. Kalau misalnya gereja, sekolah begitu butuh untuk edukasi itu, apakah bisa juga dilayani? Tapi kita menjawab dulu ya yang di line telepon. Oke. Di line teleponnya Pro 1, halo.
4: Selamat pagi, Kalinda.
2: Selamat pagi, dengan siapa?
3: Tidak dengar.
4: Yehuda dari Desa Niko, Kecamatan Amabe, Aceh Timur, Kabupaten Kupang.
2: Bapak Yehuda di Oniko, Kabupaten Kupang.
3: Siap.
2: Oke. Langsung di pertanyaannya ya, Bapak ya.
4: tidak faktor permasalahan ini banyak faktor. Nah, setiap kali punya permasalahan di desa-desa, ada hukum adatnya, peraturan macam-macam, perdesnya, perda macam-macam. Jadi setiap permasalahan ditekankan di desa-desa supaya jangan sampaikan kepada jalur hukum. Selesaikan saja secara kekeluargaan. Nanti sebentar kalau sampai di jalur hukum, sebentar nanti hidup pemusuh. Tidak
2: pakai nasi
4: lagi di desa-desa. Terima kasih.
2: Salam. Baik, terima kasih. Ini lebih ke saran gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, memang di desa kan ada perdes dan jauh sebelum itu ada adat lah begitu. Betul. Ya, Bapak ya. Nah, ini boleh sekalian di sharing begitu. Makasih, ketika di daerah itu bagaimana?
1: Iya, jarang kali. Nah, memang di dalam hukum itu kan tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Baik lihat polisi, jaksa, hakim maupun ke pengadilan tadi. Ada juga yang disebut dengan jalur non litigasi, dan kita sudah punya dasar hukumnya. Ada undang-undang tentang undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan dalam undang itu disebutkan bahwa kepala desa itu adalah hakim peramaian di desa. Artinya dia diberi kewenangan untuk bisa juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang sepanjang dapat diselesaikan dan atas kesepakatan bersama yang juga titik beratnya tidak boleh saling merugikan pihak yang lain. Artinya sepanjang kedua belah pihak yang bersengketa itu sepakat dan mengikat diri untuk berdamai, maka itu sah-sah saja. Tinggal kepala desa membuatkan berita acara peramaian untuk jadi kekuatan hukum di tarik, itu sah saja. Tapi yang kita sampaikan dalam hari ini terkait dengan GAMKI ini, kita nyasarnya atau lebih fokus kepada bagaimana korban-korban yang mengalami korban tindak pidana tadi. Nah, mereka kan tentu ada persoalan tertentu yang memang tidak bisa diselesaikan secara adat. Tapi itu memang harus melewati jalur pengadilan. Sebutlah, saya contohkan kasus anak, kasus perundungan perempuan anak itu, sekalipun kita ada peramaian di desa, kepolisinya tidak akan bisa ada peramaian dicabut perkaranya, karena kasus-kasus yang sensitif itu, yang tertentu itu, peramaian yang terjadi antara pelaku dan koruptor sebagai alasan meringankan. Tapi tidak bisa cabut perkara. Jadi makanya kalau sering masyarakat temui, ada kasus tertentu, misalkan karena mereka protes tuh ke polisinya, ini kita, Bapak, sudah kita sudah damai, ini sudah, ini kenapa tidak bisa cabut perkaranya, lanjut terus sampai ke pengadilan, karena memang hukum menentukan bahwa ada kasus-kasus tertentu itu memang tidak bisa diselesaikan di luar jalur hukum.
2: Oke,
1: gitu.
2: Baik. Nah, silakan.
3: Ya, seringkali alasan menjaga hubungan keluarga, menjaga nama baik kampung, atau menghindari konflik justru membuat korban memilih diam. Yang pidana tadi.
2: Iya.
3: Misalnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan perdagangan orang atau tindak pidana lainnya. Akibatnya pelaku tidak jera. Dan korban menanggung luka seumur hidup. Dalam situasi seperti ini, hukum hadir bukan untuk menciptakan permusuhan, tapi untuk melindungi yang paling lemah dan memastikan keadilan terjadi.
2: Okay.
3: Ya, adat dan hukum negara tidak perlu dipertentangkan. Adat menjaga harmoni sosial, sementara hukum menjaga keadilan. Keduanya harus berjalan seiring jalan bersama-sama. Tetapi ketika hak dan keselamatan perempuan serta anak terancam, maka perlindungan korban justru harus menjadi prioritas utama. Ya. Damai itu penting, tapi keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama perdamaian, atas nama harmoni sosial di desa. Tidak boleh sama sekali.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih.
2: Nah, itu yang menjadi apa ya? Kalau misalnya kan sekarang gereja itu sudah mulai terbuka begitu ya. Apalagi untuk bisa apa ya, mendapatkan edukasi, sosialisasi berkaitan dengan hukum dan ataupun di desa, kelurahan gitu. Apakah itu pun bisa dilayani oleh LBH?
1: Saya kira itu kita sudah mulai dan itu bisa dilayani, karena kita sudah punya pengalaman paling tidak hari ini sudah 3 lokasi gereja yang kita lakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi tadi. Persoalan yang paling banyak kita temui di gereja itu adalah persoalan KDRT, yang paling banyak mereka minta ya untuk kita sosialisasi. KDRT, kemudian tanah, perjudian, tanah, perceraian, dan beberapa persoalan lain lah. Itu kita sudah sering bawa materinya di sana. Jadi prinsipnya kita terbuka. Manakala ada gereja, masjid, ataupun tempat-tempat agama lain, ibadah lain yang meminta, maupun sekolah dan lain sebagainya, kita terbuka. Kelompok masyarakat manapun kita siap layani kalau dipercaya.
2: masyarakat. Iya, kelompok masyarakat ataupun mungkin di desa untuk memberikan pencerahan, iya, seperti yang tadi, siap, begitu ya. Iya. Niatnya sudahlah gotong bye-bye sesudah, padahal sebenarnya ada hal yang memang harus dilakukan di situ, iya, diselesaikan di situ. Baik, terima kasih. Ini tersisa 4 menit untuk sharing kita di pagi hari ini. Linda minta closing statement-nya, dan boleh silakan mulai dari Kak Aris dulu, Kak Amos, dan berakhir di Pak Winston. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Kita sudah pada penghujung. Kami berharap kepada masyarakat yang ada di Kota Kupang maupun dimanapun berada, kami LBH Gamki, mm-hmm, sekali lagi siap untuk mendampingi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, memberikan pemahaman hukum maupun bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sekali lagi, tangkap dan pahami apa yang sudah disampaikan, lalu kemudian peluang yang sudah kami sampaikan. Mari kita sama-sama di LBH Gamki, lalu kemudian kita menyelesaikan ataupun kita cari solusinya seperti apa,
2: terbaik,
5: agar masyarakat juga masyarakat tidak mampu juga puas, dan kami Gamki pun senang. Terima kasih.
2: Baik, ya, sudah ada aksesnya, tinggal dimanfaatkan Kak Aris, ya. Gak mau, silakan.
1: Baik, Kalinda. Saya kira keadilan sejati adalah keadilan yang dapat dijangkau oleh setiap orang. Jadi akses itu harus terbuka bagi semua orang.
2: Iya.
1: Dan memang tidak banyak hak dasar ini, kan hak asasi manusia terkait mendapatkan hukum ini, perlindungan hukum ini.
2: Iya.
1: Tapi itu banyak yang masih terabaikan, sehingga melalui program mendekatkan keadilan LBH Gamki ini maupun kehadiran LBH sendiri, kita berharap akan banyak masyarakat yang tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh malu-malu menceritakan persoalannya, daripada dipendam kemudian sakit sendiri, atau kemudian mohon maaf ya, yang paling rentan itu bisa melakukan tindakan-tindakan bunuh diri dan lain sebagainya. Sebaiknya ajaklah Gamki menjadi teman sahabatmu untuk menceritakan persoalan, dan kita pastikan kita akan mencarikan solusi terbaik untuk Bapak Ibu yang membutuhkan. Makasih.
2: Baik, terima kasih. Bapak Winston, silakan.
3: Ya, dalam hidup ini mungkin tidak semua orang akan berhadapan dengan pengadilan, tidak semua orang akan menjadi bagian dari sebuah proses hukum, perkara hukum. Tapi hampir setiap keluarga cepat atau lambat pernah dan akan pernah menghadapi persoalan yang membutuhkan perlindungan hukum dan rasa keadilan. Karena itu jangan pernah takut mencari pertolongan. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk didengar. Jangan pernah merasa terlalu lemah untuk memperjuangkan hak-hak kamu. Kami percaya bahwa negara yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya aturan yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana rakyat kecil dapat merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui LBH Gamki, kami ingin memastikan bahwa ketika ada warga yang menghadapi persoalan hukum, ia tidak berjalan sendiri. Ketika ada perempuan yang mengalami kekerasan, ada sebuah tempat untuk mengadu. Ketika ada anak yang haknya terabaikan, ada yang membela mereka. Ketika ada masyarakat kecil yang mencari keadilan, ada yang bersedia mendampingi. Sebab keadilan tidak boleh berhenti hanya sebagai tulisan dalam undang-undang saja. Keadilan harus hadir dalam kehidupan nyata masyarakat kita. Dan bagi kami di Gamki NTT, pelayanan kepada Tuhan juga berarti menghadirkan kepedulian kepada sesama, membela martabat manusia, dan membuka jalan bagi mereka yang selama ini suaranya tidak dengar. Kiranya semakin banyak masyarakat yang berani mencari solusi, berani memperjuangkan haknya, dan berani percaya bahwa keadilan masih dapat ditegakkan. Karena harapan selalu akan hidup selama masih ada orang-orang yang peduli, masih ada tangan yang mau menolong, dan masih ada keberanian untuk berdiri bersama mereka yang membutuhkan. LBH Gamki NTT yang baru hadir mula-mula ini hadir bukan sekedar untuk menangani perkara, tapi untuk menghadirkan harapan. Dan izinkan saya menutup dengan satu keyakinan yang menjadi semangat kami semua. Ketika hukum hanya dimengerti oleh segelintir orang, keadilan akan terasa sangat jauh. Tapi ketika hukum dapat diakses oleh semua orang, maka harapan akan tumbuh di setiap rumah, di setiap desa, dan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Saya kira itulah alasan mengapa LBH Gamki NTT hadir. Terima kasih, cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Shalom.
2: Baik, shalom. Ya, terima kasih. Ini saya pinjam kata-katanya, keadilan sejati itu menjangkau semua orang. Tadi disampaikan oleh Pak Winston bahwa jangan takut untuk mencari pertolongan, ya, masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah sendiri, ya. Dan ini LBH DPD Gamki NTT berusaha untuk memberikan hadir atau memberikan harapan, harapan ya untuk mendapatkan keadilan yang mungkin dirasa dulu-dulunya itu jauh sekali untuk susah ya untuk dijangkau, tapi sekarang hadir untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Winston, terima kasih Kak Amos, terima kasih Kak Aris untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
6: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Kompi Bayu Risa.
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
2: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
2: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Kami hadirkan untuk Anda informasi untuk Anda. Informasi ini dari Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang, Universitas Terbuka Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, sekolah atau kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang terakreditasi unggul dengan berbagai program studi yang juga sudah telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester sangat fleksibel. Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WA Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka sudah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk

Iya pendengar, selamat siang, dan informasi untuk Anda kami hadirkan dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan sekadar program menyediakan makanan bagi anak-anak Indonesia, tapi program ini merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBK berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dan menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizi mencapai lebih dari 20% hingga 30%. Kondisi ini bisa memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang anak. Akibatnya, kemampuan anak untuk berkembang sesuai potensi menjadi terhambat. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan pendengar, tugas Anda menemani Anda tuntas di jam 11. Untuk rangkaian Kupang Siang, terus dihadirkan untuk Anda.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026. Saya dengan rekan Alvin, ya kalau tidak salah ya. Oh, tapi masih banyak nih yang menemani saya siang ini. Ada Bung Sadi, ada Rifan, terus ada anak-anak yang praktek, masih ada Linda, terus masih ada Pongki. Semuanya masih ngumpul nih karena nunggu gaji 13. Oh sudah gaji 13 sudah. Maksudnya mau ngumpul gaji 13 untuk makan bersama gitu. Oke, yang pasti senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di edisi hari ini ya, pendengar, di hari Kamis 4 Juni 2026 sampai nanti di jam 17.30 ya. Kabar baik di saat kita jumpa di edisi hari ini, walaupun cuacanya panas, gerah gitu ya, angin kencang, tapi tidak menghambat aktivitas kita hari ini ya. Jadi apapun yang kita program bisa berjalan dengan baik karena masih di awal bulan ya. Awal bulan, terus gaji 13 sudah masuk. Kalau yang masih nunggu tukennya ya belum masuk juga kalau tukennya. Okay, ini luapan kegembiraan, tapi di balik itu ada sedikit kesedihan. Kenapa Mbak Erika? Ya itu lubang-lubangnya itu sudah harus ditutupin begitu ya. Jadi singgah sebentar saja ya. Itu gaji 13, anak-anak mau masuk sekolah baru malah melebihi dari gaji yang kita terima, gaji 13 yang kita terima. Tapi gak apa-apa, begitulah perjalanan hidup ya. Yang pasti siang ini saya bisa kembali menjumpai Anda. Di jam 12 nanti ada Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

aku. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini, ya pendengar. Sementara sekarang pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendukung deteksi dini masalah hati di tingkat puskesmas melalui pelatihan dokter umum agar masalah-masalah seperti pembesaran hati dan lain-lain itu lebih awal ditemukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan secara global lebih dari 300 juta orang terkena penyakit hati kronis dan dalam setahun ada sekitar 2 juta orang yang meninggal karena penyakit ini. Di Indonesia datanya ada, cuma datanya itu kalau dilihat sumber-sumbernya beda-beda. Indonesia kita masih harus lebih rapi mencatat datanya, tapi data yang ada saat ini sekitar 70 jutaan yang terkena penyakit hati kronis ini. Penyakit hati dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, kemudian karsinoma yang berujung kanker hati. Progres tersebut dapat disebabkan virus baik itu hepatitis B maupun C, alkohol, serta obesitas maupun konsumsi gula berlebih. Oleh karena itu, pada 2026 pihaknya mengeluarkan kebijakan Nutrilevel atau pelabelan gizi sebagai upaya mengurangi penyakit-penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Sebelumnya pendengar, pihaknya melalui imunisasi hepatitis B bagi nakes pada 2023, kemudian memberikan profilaksis tenofovir disoproxil fumarate atau TDF bagi ibu hamil untuk mencegah hepatitis B dan HIV, serta memasukkan indikator hepatitis B surface antigen atau HBSAG dalam cek kesehatan gratis CKG untuk mengetahui data-data fibrosis dan juga infeksi. Terkait deteksi dini, ya, Kemenkes juga sudah membagikan USG ke puskesmas-puskesmas dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini penyakit hati. Di era sekarang, hal serupa juga bisa dideteksi dengan kecerdasan buatan atau AI sehingga dokter-dokter umum bisa melakukannya juga. Informasi dari antaranews.com mengenai pemerintah akan membuat kebijakan dukung deteksi dini hati di puskesmas-puskesmas.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

di Provinsi NTT ya, melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Pemprov NTT mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk semakin peduli terhadap lingkungan dengan mengambil bagian dalam aksi nyata yang memberikan manfaat bagi alam dan kehidupan. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulastri Rasid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HLHS 2026 ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 atau HLHS ini, Pemprov NTT menggelar sejumlah lomba bagi tingkat pelajar, yakni bagi siswa sekolah dasar digelar lomba mewarnai sebagai sarana menanamkan kecintaan terhadap lingkungan hidup sejak usia dini. Sedangkan bagi siswa SMP, MTS diadakan lomba kreasi daur ulang berbahan baku sampah plastik untuk membangun kreativitas sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa sampah dapat diolah menjadi produk bernilai guna dan bernilai ekonomi. Selain itu, lomba pidato bertema lingkungan bagi siswa SMA, SMKMA agar menjadi wadah generasi muda untuk menyampaikan gagasan, inovasi dan juga solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Lomba pidato dilakukan dalam dua tahap, yakni penilaian daring melalui video yang dikirim dan penilaian luring pada babak final diikuti 10 peserta terbaik dari wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Nah, rangkaian lomba ini dapat melahirkan generasi muda yang kritis, peduli dan juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Ya, rangkaian peringatan HLHS 2026 ya, ini di Nusa Tenggara Timur yaitu pada tanggal 3 kemarin sudah dimulai ya, sampai 6 Juni mencakup kegiatan sosial, kesehatan dan lingkungan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, aksi bersih pantai serta kampanye lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Informasi masih dari antaranews.com ya, untuk Anda di siang ini mengenai Pemprov NTT mendorong pelajar peduli lingkungan lewat lomba HLHS 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan gitu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawata. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa.
1: Ya, Pro Satu Gana, informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar di siang hari ini? Sekarang pukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sekedar mengingatkan ya, jangan sampai melewatkan ya makan siang, masih ada waktu ya, karena sudah dari pagi kita kerja, siang ini ya waktunya kita untuk menikmati makan siang dan juga istirahat ya. Panas sekali memang cuacanya ya. Angin juga lumayan kencang untuk siang ini. Kalau arus lalu lintas di seputaran Tompelo saat ini aman lancar ya untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo siang ini. Nanti di jam 13 jangan sampai Anda lewatkan nanti aneka berita daerah NTT.
0: Biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 4 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Ketahanan pangan lokal menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Wagub NTT tekankan efisiensi fiskal dan optimalisasi PAD demi manfaat nyata masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Ketahanan pangan lokal dinilai menjadi fondasi penting bagi kedaulatan pangan daerah, pegiat dan pelestari pangan lokal. Yohanes Efremi Ngabur menekankan konsumsi pangan lokal akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pangan, maksud kami terhadap impor pangan. Laporan selengkapnya bersama Jane Agraini.
2: Menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor Lurah Tanjung Duren Selatan Rabu kemarin untuk menindaklanjuti laporan temuan 4 lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Berita yang mana, Bang Po? Pemerintah daerah diminta

Ya, pendengar, kita kembali ke informasi pertama. Ketahanan pangan lokal dinilai menjadi fondasi penting bagi kedaulatan pangan daerah. Pegiat dan pelestari pangan lokal Yohanes Efremi Ngabur menekankan konsumsi pangan lokal akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap impor pangan. Laporan selengkapnya bersama Jen Anggraini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, pendengar, kita ke berita yang lain. Dinas Kesehatan Kota Kupang mencatat angka prevalensi stunting Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target prevalensi stunting yang ditetapkan secara nasional. Laporan Sony Tanesip.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan insertnya untuk Anda. Dan kita ke berita yang lain. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD wajib memberikan dampak optimal dan manfaat langsung demi kesejahteraan masyarakat. Seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur agar cermat, efisien, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma dalam rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Alor Rabu 3 Juni 2026 menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mensinkronkan program kerja lokal dengan program prioritas nasional dan prioritas provinsi. Sinergi ini dinilai sebagai kunci utama agar pembangunan berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat bawah, Pemprov NTT mengumumkan target perluasan jaminan sosial berupa perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi 100.000 pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur. Selain fokus pada belanja publik, pemerintah provinsi menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah di mana kontribusi pendapatan asli daerah PAD kumulatif NTT masih tertahan di angka 10,04%. Menghadapi tantangan ini, Wagub meminta seluruh kepala daerah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi guna meningkatkan kemudahan layanan warga sekaligus menutup celah kebocoran anggaran. Menurutnya, kemajuan NTT sangat bergantung pada kolaborasi erat seluruh wilayah, provinsi yang maju karena kabupaten maju sehingga harus kerja bersama.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketahanan pangan lokal menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Wagub NTT tekankan efisiensi fiskal dan optimalisasi PAD demi manfaat nyata masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he de era palai matema kamara. Hiyo kada ni tile ni ndura edo kova. Lamua amoari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Raisa tadi, Cinta Sederhana. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengeluarkan peringatan darurat terkait ancaman krisis iklim global terbaru setelah munculnya El Nino tahun ini. Munculnya anomali iklim tersebut diprediksi akan memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa kembalinya fenomena ini harus disikapi sebagai peringatan iklim yang sangat mendesak. Kondisi bumi yang saat ini sudah mencatat rekor suhu terpanas akibat pemanasan global akan semakin diperparah dengan datangnya El Nino. El Nino akan menuangkan bahan bakar ke api dunia yang sedang panas. Dampak buruk kemunculan El Nino akan menghantam lebih keras, menyebar lebih jauh, hingga melintasi batas-batas negara dengan kecepatan merusak. Dunia harus mengambil respon yang efektif untuk menghadapi masalah ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya menghentikan ketergantungan bahan bakar fosil, mempercepat pelestarian ke energi terbarukan, melindungi kelompok rentan, hingga menyediakan sistem peringatan bagi semua. Badan Meteorologi Dunia WMO merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. WMO memproyeksi peluang terjadinya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Kemunculan El Nino akan memberikan dampak berbeda. Menurut WMO, El Nino berpotensi memberikan dampak kekeringan ekstrim di wilayah Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Sementara itu, wilayah selatan Amerika Serikat, wilayah selatan Amerika Selatan, kawasan tanduk Afrika dan Asia Tengah, El Nino berpotensi memicu curah hujan ekstrim hingga dapat menyebabkan banjir. Ini ya pendengar, sedikit informasi mengenai El Nino yang bakal siram bensin ke bumi yang semakin panas, yang membuat semakin panas begitu ya. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda di siang hari ini, dan saya ingatkan kembali nanti di pukul 14 atau di jam 2 siang kita ikuti siaran langsung rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 nanti di pukul 14. Ini bisanya ya harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang baru.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Ya, ini informasinya ya. Oke, nanti di pukul 14 direncanakan nanti kita akan mengikuti siaran langsung rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan PPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Ya, direncanakan nanti di pukul 14. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pasti terus menemani Anda. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan rekan Alotani ya, yang ada di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengikuti siaran langsung rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025.
1: YouTube Radio Republik Indonesia Kupang, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya Alotani bersama dengan tim dari pemerintahan maupun teknisi multimedia saat ini berada di ruang utama sidang DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami informasikan saat ini sedang dipersiapkan rapat paripurna ke 76 pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Kami memantau secara langsung saat ini di ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari bagian Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mempersiapkan berbagai perlengkapan maupun mengatur seluruh wakil-wakil rakyat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menempati tempat duduknya masing-masing, termasuk di dalamnya para undangan dari Forkopimda juga telah disiapkan, namun kami melihat kursi-kursi para Forkopimda saat ini masih kosong. Sesuai informasi yang kami peroleh, saat ini mereka masih bersama dengan perwakilan atau wakil ketua BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan pimpinan DPRD dan juga pemerintah daerah, dalam hari ini gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, transit di ruang ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga melihat dari bagian sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa kali mengumumkan dan mengajak seluruh tamu undangan lainnya, terutama dari pimpinan OPD lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menempati ruang-ruang di sayap kiri kanan ruang utama sidang DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sesuai jadwal bahwa tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah rapat paripurna ke 76 ini sudah harus berjalan, namun jam di tangan kami sudah menunjukkan pukul 14:14 kita masih menanti kehadiran ketua BPK RI yang diwakili oleh wakil ketua dan juga ketua BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk hadir bersama-sama di ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka rapat paripurna ke-76 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT tahun 2025. Sejumlah rangkaian acara yang telah berhasil kami himpun, yang dirangkai dan akan berjalan selama beberapa waktu ke depan, yaitu acara pembukaan, selanjutnya sapan dari Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomlini, selaku pimpinan rapat di paripurna ke-76 di siang hari ini. Selanjutnya akan membuka secara resmi jalannya rapat paripurna, dimaksud dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Budi Prijono, dan juga dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi.

dari Basarnas, dari pihak kejaksaan, dari pihak perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga lembaga-lembaga vertikal lainnya telah menempati kursinya masing-masing, dan suasana di ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berlangsung hening, dan kami dapat menyimpulkan bahwa sesaat lagi rapat paripurna ke-76 ini akan segera berlangsung. Kami juga melihat dari bagian sekretariat, baik yang di depan pintu utama sayap kanan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di bagian belakang kursi-kursi kehormatan para pimpinan DPRD dan juga gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, mereka juga sementara siap mempersiapkan berbagai hal termasuk dokumen-dokumen untuk penandatanganan maupun penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Saat ini sebagaimana yang diinformasikan oleh MC bahwa BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para wakil ketua telah tiba di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk sesaat lagi akan kita ikuti jalannya rapat paripurna ke-76. Kita ikuti acara resmi pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama pembukaan yang diawali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita ikuti acara selanjutnya yang dipandu oleh MC, dan juga kami melihat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wakil Ketua BPKRI dan juga Ketua DPRD bersama para wakil telah menempati kursinya masing-masing. Sementara itu MC telah menyampaikan pesannya, dan kita akan ikuti bersama upacara pembukaan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni.
2: Selamat sore. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua BPKRI Bapak Dr. Budi Priyono, yang hari ini akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPKRI. Yang saya hormati Staf Ahli Bidang Kekayaan Negara Daerah yang dipisahkan BPKRI, Bapak Dr. Bernardus Dwita Pradana selaku pejabat eselon 1 pendamping. Yang saya hormati Kepala BPKRI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Triantoro SAMM. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena SSIS APT. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Dr. Randus Joni Asadoma M.Hum. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir pada saat ini atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan dan Ibu Bapak pimpinan, Wakil-Wakil Ketua dan juga Ibu Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang yang hadir, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta se-Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank NTT, Pela Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan staf ahli tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan tokoh agama, insan pers, tokoh perempuan, tokoh pemuda, singkatnya hadirin para purna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 42 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian, maka rapat paripurna ke-76 masa persidangan 3 tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah 1. penandatanganan berita acara serah terima. 2. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. 3. Sambutan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 4. Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang 5. Doa. Kita akan masuk pada rangkaian acara sebagaimana dimaksud yang akan dipandu oleh pembawa acara.
1: Persiapan penandatanganan berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Disilakan dengan hormat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk mengambil tempat di depan.
3: Baru saja kita menyaksikan bersama pembukaan secara langsung rapat paripurna ke-76 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Dan saat ini kita akan menyaksikan persiapan penandatanganan berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Budi Prijono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Ibu Emilia Nomleni, dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Melkiades Lakalena. Dan saat ini penandangan berita acara telah berlangsung, diawali dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Emilia Nomleni.
4: Ada

0: persiapan menyerah.
1: Selanjutnya dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025.
0: Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan selesai dilanjutkan dengan foto bersama.
2: Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk tetap di tempat.
1: Ya pendengar,
2: mohon izin. Mohon
1: laporan hasil pemeriksaan BPK RI saat ini sudah diserahkan kepada Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Bapak Budi Prijono.
2: Mohon izin untuk tetap berkenan di tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama kepada staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLA Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berkenan mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Wartawan dan juru foto disilakan untuk mengambil gambar.

0: Pengambilan gambar selesai. Bapak Ibu disilakan untuk kembali ke tempat.
1: Pendengar rangkaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah usai, dan saat ini kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yakni sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Budi Prijono selaku Wakil Ketua BPK RI, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Emilia Nomleni.
0: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Budi Prijono, disilakan.

Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melki Lakalena. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadoma. Yang saya hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan BPKRI, Bapak Dr. Bernardus Dwita Pradana. Yang saya hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Konsulat Negara Republik Demokratik Timor Leste di Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Triantoro, beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional pemeriksa BPKRI di pusat dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta yang saya hormati para undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 oleh BPKRI kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pimpinan DPRD, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, serta hadirin yang kami hormati, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPKRI memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal. Yang pertama adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Tanggung jawab BPKRI adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPKRI dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar ini mengharuskan BPKRI untuk mematuhi kode etik BPK dan merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam menjalankan tugasnya, BPKRI tidak hanya memberikan opini, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, BPK RI mengungkapkan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain 1. Pelaksanaan 43 paket pekerjaan belanja modal pada 5 SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetorkan ke kas daerah. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai 489,40 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai 83,36 juta serta adanya kekurangan penerimaan daerah senilai 270,18 juta dan denda keterlambatan yang belum ditetapkan minimal senilai 120,79 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume, memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan, serta menetapkan denda atas keterlambatan yang belum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah. Yang kedua, pengelolaan pada aset pemerintah Provinsi NTT belum tertib, meliputi pemanfaatan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai ketentuan, serta pengamanan aset tetap dan aset lainnya pada 7 SKPD belum memadai. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya permasalahan hukum dan atau penyalahgunaan barang milik daerah, antara lain karena pemanfaatan BMD tanpa didukung perjanjian serta BMD yang dimanfaatkan belum tercatat di KIB. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur NTT untuk menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD serta menginstruksikan kepada Kepala BPAD selaku Pejabat Penatasan Barang dan Kepala SKPD terkait selaku pengguna barang untuk menertibkan pemanfaatan BMD tersebut serta melakukan inventarisasi dan pencatatan BMD secara lengkap, memutakhirkan pembukuan dan pelaporan secara berkala, serta meningkatkan pengamanan BMD secara fisik, administrasi, dan hukum. Permasalahan dan rekomendasi tersebut secara lengkap dimuat dalam buku 2, yaitu LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum LHP ini kami serahkan, BPK RI telah meminta dan menerima tanggapan resmi Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPK RI tersebut, termasuk action plan atau rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian,
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-11 sejak tahun 2015. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian tersebut. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004

atau 71,73% dari keseluruhan rekomendasi pada periode tahun 2005 sampai dengan 2025. Persentase penyelesaian tindak lanjut tersebut masih di bawah target BPKRI tahun 2025 yaitu sebesar 80%. Dengan demikian, prioritas untuk segera ditindaklanjuti adalah tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi yaitu status 2 sejumlah 371 rekomendasi atau 20,13% dan rekomendasi belum ditindaklanjuti yaitu status 3 sejumlah 148 rekomendasi atau 8,03%. Pada semester 2 tahun 2025, BPKRI juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai dukungan terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan ini. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan kinerja atas desain strategis dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mengungkapkan permasalahan antara lain, pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya menetapkan rencana pangan daerah atau RPD, rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan atau RADTPB, dan rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang kedua, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan restribusi daerah, mengungkapkan permasalahan antara lain penetapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak sesuai peraturan daerah Provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 yang mengakibatkan pemerintah Provinsi NTT berpotensi kekurangan penerimaan PBBKB atas selisih tarif PBBKB kurang ditetapkan yaitu senilai 58,99 miliar. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan mengungkapkan permasalahan antara lain rencana reklamasi dan atau pasca tambang belum sesuai ketentuan dan belum sepenuhnya didukung dengan jaminan reklamasi dan kesungguhan yang berpotensi membebani keuangan daerah untuk menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Kami mengharapkan agar LHP pemeriksaan keuangan, LHP pemeriksaan kinerja dan LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik itu fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan, termasuk dalam melakukan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur serta hadirin yang kami hormati, demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama pimpinan BPKRI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas sinergi dan dukungan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan BPKRI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar BPKRI yaitu

0: integritas, independensi, dan profesionalisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, serta memberkati upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sekian dan terima kasih. Kota Kupang, Kota Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada yang terhormat Ibu Insinyur Emelia Julia Nomleni, disilakan.
2: Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selalu sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua BPK RI, Bapak Dr. Budi Priyono. Selamat datang Bapak di Kupang, karena informasinya baru pernah menginjakan kaki di Kupang secara utuh. Biasanya cuma singgah dari Kupang langsung ke kabupaten lain. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan BPK RI, Bapak Dr. Bernardus Dwita Pradana selaku pejabat eselon 1 pendamping. Yang saya hormati kepala BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak Triantoro SAMM, bersama dengan seluruh pejabat struktural maupun fungsional dan seluruh jajaran yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakanena SSC APT. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Dr. Randus Joni Asadoma MHUM. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini atau yang mewakili, dan yang saya hormati Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, juga rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank NTT, juga yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD dan Pela Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli dan juga pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga yang saya hormati Ketua DPRD Kota Kupang yang hadir pada saat ini. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir bersama-sama. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Ketua dan seluruh jajaran Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, para pimpinan agama dan insan pers maupun media massa, Hadirin paripurna dewan yang terhormat. Yang pertama, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas kemurahan dan kasih setianya kita masih diberikan kehidupan, dan oleh kemurahan dan kasih setianya juga kita masih diberikan kesehatan dan diberikan hari yang baru yang begitu luar biasa untuk hadir pada acara penyerahan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas dedikasi, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, secara khusus terhadap keuangan Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKRI tentu bagi kita bukan sekedar proses administratif dan formalitas tahunan, tetapi merupakan amanah pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI Perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemenuhan administratif semata, melainkan harus diarahkan pada perbaikan sistem, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat terulang di masa mendatang. Tadi kita mencatat, kalau tidak salah, ini terakhir itu ada sekitar 371 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Hadirin paripurna dewan yang terhormat, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang memiliki topografi unik, di mana sebagian besar wilayahnya di-cover oleh air dan memiliki banyak pulau-pulau kecil. Karena keunikan topografi tersebut, maka NTT masih dihadapkan pada banyak persoalan seperti tantangan konektivitas antara wilayah kabupaten kota yang mengakibatkan munculnya tantangan-tantangan seperti kemiskinan, stunting, keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan pangan. Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang besar, Nusa Tenggara Timur membutuhkan tata kelola keuangan yang benar-benar adaptif, efektif, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang produktif, berdampak langsung, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dan pembangunan tidak hanya bertumbuh di atas kertas laporan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai di pelosok-pelosok, pulau-pulau terkecil, wilayah perbatasan, dan kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, selain itu DPRD juga menekankan pentingnya pengelolaan badan usaha milik daerah secara profesional dan akuntabel. DPRD dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengesahkan peraturan daerah perubahan bentuk hukum serta peraturan daerah penyertaan modal 4 BUMD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan agar dapat mendongkrak pendapatan untuk peningkatan PAD. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah melantik pengurus seperti Dewan Komisaris dan Direksi serta Direktur untuk BUMD-BUMD kita. Profisiat atas pelantikan tersebut. Semoga tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan penuh amanah, tapi kita juga harus mengingatkan untuk disadari bahwa jabatan yang diduduki tersebut adalah amanah yang didapatkan untuk dijalankan secara profesional dan meritokratik. Sehingga ekspektasi kita semua yang hadir di sini dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa terpenuhi. Kita juga berharap agar BUMD kita menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah yang sehat, transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaannya. Hadirin paripurna yang berbahagia, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan konstruktif. Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat. Kami juga berharap sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, BPK RI, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pembangunan yang semakin berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekali lagi akan tetap dan terus meminta BPK RI untuk tetap menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi dan kita semua dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Good governance dan clean government. Secara demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, partisipatif, dan efektif dan efisien. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kerja dan pengabdian dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sekali lagi untuk opini wajar tanpa pengecualian. Penghargaan ini sudah didapatkan sekali lagi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015. Dan ini sekali lagi yang ke-11 kali. Dan kami berharap bahwa semua yang kita dapatkan hari ini kita berikan apresiasi penuh atas capaian ini. Dan kita berharap bahwa penghargaan ini sebenarnya ini bukan juga sekedar penghargaan, tapi juga hasil kerja. Dan kita berharap bahwa ini terus bisa memacu dan memicu kinerja yang semakin baik dan membawa kemanfaatan yang besar dan merata bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.

0: Doa dipimpin oleh Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita menundukkan kepala, meneduhkan hati kita untuk berdoa mensyukuri penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam seluruh kegiatan kita pada saat ini. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, Sang Penjunan Agung, yang terus membentuk kami hingga seturut kehendak-Mu yang kudus. Saat ini, kami tertunduk di hadirat-Mu, memohon supaya Engkau berkenan memberi keteduhan jiwa bagi kami semua, supaya kami dapat berpikir jernih, bijak dan tepat, untuk bisa menemukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, karuniakan kami keterbukaan untuk memahami, kemampuan untuk menyimak dan menyikapi hasil pemeriksaan yang telah kami terima, supaya kami terus berbenah diri ke arah yang lebih baik demi pelayanan yang lebih maksimal bagi Tuhan dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajari kami ya Tuhan untuk melihat setiap hari yang Tuhan anugerahkan sebagai kesempatan untuk berkarya dan menjadikan hidup kami berkat melalui tugas dan tanggung jawab kami. Pada akhirnya ya Allah, biarlah kami belajar merendahkan hati, menyadari bahwa segala kekuasaan dan kedudukan bukan kami pemiliknya. Engkaulah Sang Pemilik, kami hanyalah abdimu. Karena itu jangan kehendak kami, kehendakmulah yang terjadi. Demi Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai dan untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-76 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.
2: Rangkaian siaran langsung rapat paripurna ke-76 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 telah usai. Dan saat ini kami memantau sejak pagi tadi para peserta rapat masih memadati tempat duduk yang disediakan oleh panitia, baik dari anggota dewan, para organisasi perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian kami mengakhiri rangkaian siaran langsung pada siang menjelang sore hari ini. Kami sekedap petugas yang bertugas pada rangkaian siaran langsung rapat paripurna hari ini, pengarah teknik Kedor Demangkai, pengarah lapangan Simon Sostenes, kameramen Rinus Ole dan Maria Mega Olhang, operator teknisi Rifan Rajamata, bersama saya reporter Delvin Wandi dan rekan saya Aloysius Tani. Di bawah penanggung jawab Kepala LPP RRI Kupang Yusri Darto mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti siaran langsung rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Bersama saya Erika dan juga rekan Sandi dan masih ada juga rekan Alvin menemani Anda di Kupang sore ini. Sekali selamat sore ya, apa kabar? Sudah bisa kembali lagi untuk memulai aktivitas kita di sore hari ini ya. Walaupun sudah sore tapi masih panas ya. Okay, beragam aktivitas bisa kita lakukan di sore ini ya. Tetap semangat.
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang sore ini ya. Satu informasi pendengar saya hadirkan untuk Anda di menit yang ke-15 dari pukul 15 ya. Pendengar setia RRI Kupang, pemerintah kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan wali kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai wali kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

0: Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Masih di Kupang sore ini ya. Mendengar Universitas Nusa Cendana Kupang bersama BPJS Kesehatan NTT memperkuat integrasi layanan kesehatan di lingkungan kampus guna mendukung operasional Rumah Sakit Umum Undana sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Rektor Undana Jeffrey Samuel Balim mengatakan kerjasama ini langkah strategis memperkuat peran RSU Undana sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat baik ya untuk pengembangan rumah sakit ke depan. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan layanan kesehatan yang dimiliki Undana sekaligus meningkatkan kontribusi universitas dalam mendukung kesehatan masyarakat NTT. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan pimpinan universitas, manajemen RSU Undana dan juga BPJS Kesehatan di Gedung Rektorat Undana Kupang. Dan kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada layanan kuratif tetapi juga diarahkan pada upaya promotif dan juga preventif melalui peningkatan kesadaran serta kepesertaan JKN di lingkungan akademik. Salah satu langkah yang disepakati dalam pertemuan itu yakni integrasi pemeriksaan status kepesertaan JKN dengan proses pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru di Klinik Pratama Undana.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya D, laki-laki tadi dengan Pantaska. Informasi yang terakhir pendengar dicoba kita untuk edisi hari ini, karena nanti di pukul 16 pukul 16 itu nanti ada akan dihadirkan untuk Anda siaran berjaringan, yaitu Beranda Astacita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terbaik.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1
7: Kupang sore ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang

0: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Pro Satu Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
1: Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026
2: kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
6: Ini penting banget Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu,

0: mana gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi pertimbangan ini dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa itu, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, Mbak. Apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Anda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Astra Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Astra Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Astra Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Astra Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Karena ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Astra Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Mbak, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
2: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita, bahkan sampai berat

dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: waktu untuk melihat sebuah perubahan gitu. Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan

0: Telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini
2: Pro 1, kanal informasi dari

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dengan berita utama, Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oepoi untuk PON 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Kepolisian Resort ND, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten ND. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di ND pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres ND mengatakan, hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama, yang memberikan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah Polres ini. 85 saksi, dan tersangka baru 3. Nanti kita dalam lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
1: RR diketahui tiba di ND pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND. Kapolres ND mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Saya harus jelaskan di 3 bagian. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
4: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flopamora Waipui Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
3: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oboe. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oboe. Jadi ada dua, Stadion Oboe dioptimalisasi rehabilitasinya. Kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Kami di KONI Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
4: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Waipui Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
5: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Waipui yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Waipui. Nah itu yang rehab agak besar.
6: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya itu juga nanti termasuk?
5: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, gelanggang olahraga yang mangkrak itu kan. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
4: Tim Sarana Prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KONI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, di antaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serangan hama daun menyebabkan tanaman padi petani di desa Kabuna Belu rusak sebelum memasuki masa panen. Laporan Ferdi Asi.
7: Luasan lahan basah persawahan wilayah Desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2006, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun pertanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan pertanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan salah satu lokasi dusun Wirai Henek desa setempat terdapat dua hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
8: Pertanian sedikit kendala. Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk semua yang harus gagal. Karena kami termasuk tanam yang terakhir, tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa baik. Tetapi ada satu kendala. Tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di kebun atau serang. Ada dua petani di RT di Dusun Marehenek, di RT Manugure. Itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali.
9: Terserang hama.
8: Dan itu memang benar-benar gagalnya kosong. Saya sendiri juga ada kena tertiru terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke PPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus, dia penyebarannya luar biasa, karena virus itu tidak bisa dimatikan, dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu, memutus ini rantai penyakit dulu sebelum dia bersama banyak. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti lebih banyak.
7: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
8: Kalau dua lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sempat potong karena itu memang tidak bisa, paling dikasih ternak saja. Paling dia simpan untuk musim panas dikasih lihat ternak. Ada dua masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
10: Sampai hektar itu?
8: Tidak sampai
10: are.
8: Hanya are saja dan mereka mengelola tanah desa.
10: Tapi sampai juta itu?
8: Ya, sampai.
7: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan, sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
12: Menurut biasa ya, bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakat ini seperti apa, dan ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana?
11: Harapan serupa disampaikan Nikodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
13: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak memenuhi juga kebutuhan ekonomi. Harapkan dari pemerintah ya memperhatikan kami ini yang berada di serang kecil.
11: Sementara itu, Butik Pedagang Pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
14: Ya, kalau ini kan agak ribet juga ya, datang begini mau dikasih itu, agak usah dikasih ini apa itu, biar enggak ribet. Ya, kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini sama pemerintah harapannya biar ini enggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
11: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, SMA Negeri 1 Lobalain dukung penerapan gerakan jam belajar di NTT. Laporan Rudi Hartono.
15: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, Gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
16: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Dan kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita, kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
15: Lebih lanjut, Albendano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah. Tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua, waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
16: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah, kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar, di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
15: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong petani hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bau.
17: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
18: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
17: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah. Rencana.

0: di Kabupaten Alor.
1: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oipoi untuk PON 2028. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Cikupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Ya benar tadi ada Unmesh dengan Ungu mengatakan bersama kita 3.18 waktu Indonesia Tengah. Dia menunggu teror kembali Anda pada tuntasan di pukul 12.30 malam dengan berbagai informasi-informasi penting dan update terkini, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri atau seputar kota Kupang dan sekitarnya untuk Anda melalui portal resmi kami dari www.rri.co.id. Oke, salah satunya informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis ini dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program ini tidak boleh dijadikan sarana untuk memuliakan diri atau kelompok tertentu. Menurut Presiden, program MBG ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dijaga dengan baik dan bebas dari praktik penyimpangan. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang perlu meningkatkan ketangguhan saat menghadapi bencana. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat menolong diri sendiri dan sesama ketika menghadapi bencana. Ada 5 pilar keluarga tangguh bencana. Pertama, anggota keluarga mengenali ancaman dan risiko bencana di sekitarnya. Kedua, anggota keluarga mengenali rumah aman bencana. Ketiga, keluarga membuat rencana siaga bencana. Keempat, keluarga memahami peringatan dini bencana. Dan kelima, anggota keluarga melakukan evakuasi mandiri.

0: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo,

0: Tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

dia koleksi dari Yovie Widianto, Rio Febrian, Marcel, Hedy Yunus, Fatur, Dodi Oris dengan Sumpah Cintaku. Dan sekarang sudah 24 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda pendengar, penggunaan helm berstandar nasional Indonesia ini wajib dipatuhi seluruh pengendara dan penumpang sepeda motor ya, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau dikutip dari Korlantas Polri, penggunaan helm SNI bukan sekedar himbauan keselamatan bagi pengguna jalan saja, tapi kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di pasal 57 ayat 1 dan 2 ini mengatur nih, setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi perlengkapan tertentu. Nah, untuk sepeda motor, salah satu perlengkapan wajib tersebut adalah helm berstandar nasional Indonesia. Pasal 106 ayat 8 juga mewajibkan pengemudi dan penumpang menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ini juga berlaku bagi seluruh pengguna sepeda motor saat berkendara di jalan. Adapun sanksi bagi pengendara dan penumpang bisa dihitung di ayat pertama dan ayat keduanya, serta uji kelayakan helm SNI. Karena banyak masyarakat yang masih menggunakan helm proyek, helm sepeda, maupun helm modifikasi yang belum teruji. Padahal helm tersebut tentu saja belum memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Label SNI bukan sekedar stiker yang menempel di permukaan helm, tapi label itu membuktikan bahwa helm itu telah melalui pengujian keselamatan oleh Badan Standarisasi Nasional. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah

0: yang dipakai di 3 edisi Piala yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Mekah supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang terdengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. 1271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang, tapi ada sedihnya karena itu negara apa pada hari keberapa bu atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
14: Oh, itu harus sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, saat udara NRI Ring 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Tamandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 4 Juni 2026, bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang dialog antara Yesus dengan seorang ahli Taurat yang penasaran dengan berita tentang Yesus yang selalu memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang Saduki. Seorang ahli Taurat itu datang dengan membawa sebuah pertanyaan. Hukum manakah yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini Yesus pun menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih besar daripada kedua hukum ini." Jawaban Yesus ini menutup semua celah niat busuk dari ahli Taurat yang ingin menjebak Yesus dan bisa menjadikan alasan bagi mereka untuk menuduh dan mempersalahkan Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus sebagai nabi palsu yang datang dan menyebarkan ajaran sesat kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, ajaran Yesus yang menempatkan kasih akan Tuhan Allah dan kasih akan sesama bukannya tanpa alasan. Yesus menekankan tindakan mengasihi
sebagai hal yang terutama, karena Allah itu adalah kasih. Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan kasih-Nya yang melimpah. Dunia ciptaan dan manusia adalah luapan kasih Allah. Hal ini berpuncak pada peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Putra-Nya. Karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, maka Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus menghendaki agar orang-orang Israel hidup dalam kasih akan Allah dan kasih akan sesama manusia. Mengasihi Allah yang hadir di hadapan mereka, yakni Yesus, dan juga mengasihi sesama yang juga merupakan representasi kehadiran Allah itu sendiri. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita senantiasa menjunjung tinggi kedua hukum Allah, yakni mengasihi. Mengasihi Allah berarti kita diajak untuk hidup dalam kasih Allah, hidup di dalam Allah sendiri yang adalah kasih. Antara kita manusia dan Allah, hidup bersatu dalam kasih. Dari kebersamaan dan keintiman hidup bersama Allah itu, kita mendapatkan nilai-nilai kerajaan Allah yang dapat menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi kita untuk berkarya di dunia ini. Bersama Allah kita menemukan nilai kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup yang kudus, adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam Allah kita menemukan damai sejahtera yang dapat menghadirkan keharmonisan, kerukunan, serta menjadi pembawa damai di tengah lingkungan dan masyarakat. Bersama Allah kita menemukan kasih yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama manusia, termasuk mengampuni musuh, melayani dengan tulus, dan berkorban bagi yang membutuhkan. Di dalam Allah kita memperoleh nilai kerendahan hati, sehingga kita mampu bersikap seperti anak kecil, penuh percaya diri, tidak sombong, dan senantiasa tunduk pada kehendak Bapa. Melalui Allah kita menemukan semangat keadilan, agar kita dimampukan untuk selalu membela kaum yang lemah, menentang penindasan, dan memperlakukan setiap orang secara adil dan merata. Dengan demikian, kasih yang kita alami bersama Allah, kita bagikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Segala kebaikan dan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita alami dalam keintiman dengan Allah, kita hidupkan dalam keseharian dengan sesama di sekeliling kita. Sehingga kepada kita sekalian, Yesus pun akan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga Tuhan selalu memberkati segala amal dan karya kita di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu bagi keselamatan kami umat manusia yang Engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaran-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasah, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: 101.
1: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian acara Kupang Menyapa Malam untuk ngobrol bersama dengan komunitas pada kesempatan kali ini, dan tentunya bersama saya Veronica ya yang akan menemani Anda. Untuk ngobras kita malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi gereja bersama jemaat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Dan sebagai wilayah yang dekat dengan kawasan pesisir, tentunya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat, indah, dan lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, gereja tidak hanya berperan dalam pelayanan rohani, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran jemaat untuk apa? Untuk merawat ciptaan Tuhan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Untuk itu, membahas tema kita pada malam hari ini, telah bersama dengan saya di ujung line Zoom kita ya, yaitu narasumber kita atau tamu spesial malam hari ini. Ada yang pertama, saya perkenalkan dulu, staf perlindungan anak PPA Betel Oesapa Tengah, ada Ibu Risna Modok, dan juga penanggung jawab kemitraan PPA Betel Oesapa Tengah, ada Bapak Pendeta Nicodemus O.R. Lepat. Langsung saja saya menyapa kedua tamu kita. Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Selamat malam.
1: Shalom. Iya, shalom. Selamat malam juga untuk Bapak Pendeta dan juga Ibu Risna. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja boleh ya, Bapak Pendeta, Ibu Risna?
2: Iya, silakan.
1: Oke, saya yang pertama kepada Ibu Risna terlebih dahulu sebelum ke Bapak Pendeta ya. Kita mau bicara tentang kondisi kebersihan lingkungan pesisir yang ada di sekitar wilayah pelayanan PPA Betel Oesapa Tengah. Saat ini sebenarnya seperti apa sih kalau kita mau kaitkan dengan topik kita? Silakan Bu Risna.
2: Baik, shalom. Berbicara tentang lingkungan yang saat ini yang terjadi di lingkungan kita, tentu kita semua tahu bahwa kita ini kebetulan tinggalnya dekat dengan pesisir, dan kebetulan juga dekat dengan pasar. Jadi berbicara tentang lingkungan itu, kita sebagai gereja, sebagai PPA, kita tentu lebih ekstra lagi dalam menjaga kita punya lingkungan. Nah, dalam menjaga kita lingkungan itu, kita mempunyai langkah-langkah dalam agar lingkungan kita ini tetap bersih, anak-anak kita tetap bersih. Jadi langkah-langkah yang kita buat itu, kami sebagai staff, Bapak PJK, komisi, dan semua mentor itu, kami bekerja sama dengan orang tua. Kita ada yang namanya tiap bulan itu kerja bakti bersama. Kita juga melakukan memberitahu kepada anak-anak untuk sebelum makan itu cuci tangan, setelah habis bermain, bahkan keluar dari toilet juga cuci tangan. Terus kita juga menyiapkan tempat sampah di sekitaran PPA, di sekitaran sudut-sudut, di sekitaran gereja, untuk mengingatkan anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya.
1: Oke, jadi
2: seperti itu.
1: Iya, baik. Jadi itu yang sudah dilakukan sejauh ini. Tapi kalau boleh tahu Bu Risna ya, seberapa penting sih bagi anak-anak dan juga keluarga untuk dilibatkan begitu dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan pesisir, khususnya di wilayah pelayanan PPA Betel Oesapa Tengah nih?
2: Menurut kami itu untuk melibatkan orang tua itu sangat penting, karena percuma kalau kita berusaha sendiri, tapi ketika anak-anak dari gereja, dari PPA, mereka melakukan kebersihan itu, tapi ketika kembali ke rumah itu mereka tidak melakukan, mereka tidak menerapkan hal tersebut. Maka kita sebagai gereja mitra, sebagai gereja, sebagai PPA itu, kami sangat berharap besar untuk orang tua itu sangat terlibat dalam melakukan membantu kami untuk melakukan kebersihan, bukan hanya di dalam PPA dan selesai, di dalam gereja dan selesai. Kami berharap bahwa di rumah pun orang tua juga menerapkan hal-hal yang sama. Maka kami juga dari di rumah itu, kami melihat bahwa kami mendapat isu bahwa ada anak-anak yang memakai barang alat mandi itu bersamaan. Jadi kami juga PPA melakukan membagi handuk, membagi sikat gigi, alat mandi. Kami berharap supaya anak-anak itu mempunyai menerapkan kebersihan itu bukan hanya di PPA atau di gereja, tapi di dalam rumah mereka. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Risna. Saya langsung ke Bapak Pendeta nih. Kalau kita bicara kaitannya ya, pandangan gereja mengenai tanggung jawab umat Kristen dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kenapa gereja perlu mengambil peran aktif ini untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir?
3: Baik, terima kasih Ibu. Shalom para pendengar. Yang pertama harus jujur bahwa menyangkut dengan mengelola laut dengan segala pesisir ini bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena menyadarkan masyarakat yang juga adalah jemaat untuk menjaga ekosistem yang baik di laut ini memang rumit. Apalagi Oisapa ini kan rata-rata hampir 50% itu jemaatnya tinggal di pesisir. Nah, selama ini sebenarnya gereja sudah berupaya untuk menyadarkan akan jemaat baik dari segi penerapan ibadah, penyampaian dalam pemberitaan firman, bahkan dengan memakai pola-pola pendekatan untuk menyadarkan bagaimana kita punya sikap yang baik terhadap menjaga kebersihan lingkungan khususnya di pesisir agar supaya dia menjadi tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Tapi sampai pada saat ini dalam tahap ini kita melihat bahwa perkembangan itu belum menurut gereja, pandangan gereja kita melihat ini baru sekitar 60% kesadaran ini. Kenapa? Karena setiap kali kita ini tahun saja kita pada ulang tahun gereja yang ke-200 itu kita sudah turun ke laut untuk menanam mangrove bersama-sama dengan UNCRIS. Bahkan juga kita melibatkan jemaat untuk membersihkan pesisir. Ya, tapi kemudian satu minggu, dua minggu kemudian justru hal yang sama lagi terjadi. Sampah berserakan, terus berserakan, dan lain sebagainya. Dan kesulitan kita adalah bahwa kesadaran membuang limbah ini juga menjadi persoalan yang serius. Limbah dari perahu-perahu nelayan, ya, untuk mereka membuang limbah solar dan lain sebagainya ini justru punya potensi untuk merusak ekosistem laut yang ada di sekitar pesisir. Karena itu gereja tidak hanya diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia, tetapi juga untuk merawat seluruh ciptaan Allah. Dari panca pelayanan itu, dia berwawasan ekologis, tanggung jawab terhadap alam semesta. Karena itu gereja punya beberapa program. Ya, dan pada tahap ini kita masing mencoba untuk membuka wawasan berpikir jemaat bahwa menjaga ekosistem laut itu penting. Karena ini bukan soal hanya laut, tetapi soal bagaimana hasil laut itu. Ya, karena banyak nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Tapi sepanjang ini gereja sudah berupaya untuk melalui mimbar, melalui pemberitaan firman, pendekatan-pendekatan pastoral untuk menyadarkan jemaat sehingga jemaat tidak membuang sampah sembarangan di laut atau di pesisir. Sehingga tidak mengganggu keindahan di sekitar pesisir. Saya kira ini sementara ini.
1: Baik, artinya itu salah satu strategi dari gereja bersama jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir ya. Dan bahkan juga tadi sempat disinggung oleh Bapak Pendeta, ada juga kolaborasi yang dibangun ya, baik itu masyarakat, pemerintah, adapun juga lembaga lainnya untuk mendukung kebersihan lingkungan. Nah, kalau kita bicara strategi dan program-program yang dilakukan tadi ya, sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, ini secara reguler atau secara tahunan itu selalu ada, atau bentuknya seperti apa nih kalau mau dikaitkan juga dengan PPA Beta Luis Sapa Tengah nih?
3: Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan ini masih pada taraf di mana ketika kita melihat bahwa sudah ada sampah yang bertumpukan, maka kita kolaborasi bersama dengan pihak-pihak tertentu untuk membersihkan. Jadi belum ada program tetap. Kami hanya melihat kondisi, kalau memang kondisi lautnya sudah sangat kotor atau pesisir sudah sangat kotor, maka kita akan turun bersama-sama dengan TPA untuk dan juga kepada masyarakat di sekitar pesisir untuk membersihkan bersama-sama dengan saudara-saudara kita Muslim yang tinggal di sekitar pesisir untuk sama-sama kita membersihkan. Jadi pada taraf ini belum ada program yang tetap. Kita hanya inisiatif saja kalau melihat bahwa ternyata kita perlu untuk membersihkan. Tapi kalau untuk penanaman mangrove itu sudah terprogram bersama-sama dengan UNPRIS. Itu kita sudah 2 kali kita menanam mangrove untuk menjaga ketahanan laut dalam hal ini. Tapi kalau untuk strategi pembersihan ini belum berlakukan secara lebih rutin. Hanya pada saat-saat tertentu kalau kita lihat memang harus dibersihkan, maka kita akan menggereja, akan menggerakkan untuk membersihkan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sekarang saya merujuk ke Ibu Risna lagi ya. Ini terkait bagaimana cara mengedukasi anak-anak nih agar memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Dan mungkin juga ada program khusus atau kegiatan khusus yang dilakukan PPA Betel Oisapa Tengah untuk menumbuhkan kepedulian anak-anak dalam hal kebersihan lingkungan juga nih. Seperti apa Bu Risna?
2: Oke, baik. Berbicara tentang program-program yang dibuat kita di PPA untuk anak itu sadar akan kebersihan lingkungan, itu program yang kami buat itu yang seperti tadi saya bilang bahwa kami menempel poster-poster, terus menyimpan tempat sampah di sudut-sudut kelas, di luar-luar lingkungan pun kami simpan tempat sampah agar anak-anak ketika mereka tahu bahwa oh ini tempat sampah. Dan kami juga membuat sosialisasi itu untuk menyadarkan anak-anak bahwa mereka pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kami juga bekerja sama dengan orang tua. Jadi tiap bulan itu kami ada yang namanya kerja bakti bersama dengan orang tua. Kami kerja bakti bersama dengan orang tua. Kami juga ketika anak-anak datang ke PPA, kami bekerja sama dengan mentor. Kami semua yang ada di PPA terlibat untuk memastikan anak-anak ini datang dengan keadaan bersih. Kita memeriksa pakaian yang dipakai, kita memeriksa kuku, telinga, rambut. Jadi kita memastikan anak-anak kita itu dengan keadaan yang bersih dan sehat. Mungkin seperti itu.
1: Apa tantangan atau kendala yang dihadapi para pengajar atau guru? Karena tentunya menjadi teladan kebersihan itu sendiri ya. Dan juga mungkin ketika menghadapi orang tua maupun anak-anak, ketika diajak begitu untuk terlibat dalam kegiatan menjaga kebersihan pesisir, adakah tantangan tersendiri dari teman-teman di PPA Betel Oisapa Tengah nih?
2: Berbicara tentang kendala itu, tentu kalau kita mengajak orang tua, ada orang tua bahkan anak-anak juga yang tidak sadar, belum sadar akan kesehatan itu. Ternyata kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan. Jadi kita PPA itu mempunyai program yang namanya sosialisasi untuk orang tua, untuk anak-anak. Bagaimana mereka sadar bahwa ternyata kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan. Dalam melakukan segala kegiatan itu perlu kesehatan yang prima, mungkin seperti itu.
1: Artinya bukan anak-anak saja yang diedukasi, tetapi orang tua pun juga ya. Itu menarik sekali sebenarnya ya, karena kan tentunya orang tua sebagai teladan daripada anak-anak ini sendiri. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Pendeta lagi ya. Selain Ibu Risna, ke Bapak Pendeta lagi. Kita bicara soal dampaknya nih ya, Bapak Pendeta. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketong sulakukan, tapi nanti lewat 1-2 minggu itu kembali kotor lagi. Tapi saya yang melihat dampak positif yang sudah dirasakan ya dari keterlibatan gereja dan jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Pasti adalah dampak positifnya, walaupun nanti akan terulang lagi begitu. Silakan Bapak.
3: Ya, baik. Jadi sebenarnya yang gereja lakukan bersama dengan masyarakat, bahkan juga dengan apa lembaga-lembaga lain, salah satunya dengan komunitas para nelayan di sekitar pesisir, dampaknya memang sangat positif. Yang pertama bagi kami bukan soal membersihkan akan sampah yang ada di sekitar pesisir, tetapi di samping kita punya gerakan ini, sebenarnya kita menggerakkan suatu solidaritas bersama, bahwa kita bukan saja kita Kristen yang tinggal di pesisir, tetapi kita sama-sama dengan kaum yang lain, agama yang lain, saudara-saudara kita yang Muslim, ya kita berbaur. Jadi hal yang positif itu bahwa kita membangun relasi dan membangun persekutuan yang lebih kuat dengan cara ini. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya sekedar untuk membersihkan, tapi kita dengan membersihkan sampah di sekitar pesisir, sebenarnya salah satu kita bangun relasi bersama supaya persekutuan itu lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa manfaatnya, bahwa kita mencoba membangun kesadaran secara rutin. Artinya kita tidak membersihkan secara rutin, tapi ada kesadaran-kesadaran lain di mana ketika kita tidak menggerakkan bersama-sama, ada kelompok-kelompok kecil yang menggerakkan itu untuk membersihkan ketika kita tidak melibatkan lebih banyak. Terutama terima kasih kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar pesisir, bagi jemaat Bethel dan juga teman-teman Muslim, komunitas nelayan yang membantu ketika kotoran itu begitu banyak. Nah, yang mau saya bilang ini bahwa kotoran ini bukan asalnya dari Bethel saja atau dari sekitar pesisir yang ada di jemaat ini, tapi juga sampah-sampah transit dari tempat lain yang kemudian dibawa oleh gelombang dan tertimbun di sekitar kita, dan itu cukup banyak, terutama limbah-limbah plastik. Karena itu dampak positifnya adalah gereja terlibat menyeluruh majelis sinode untuk ada penanggulangan ini dengan bank sampah. Jadi gereja ada bank sampah yang diharapkan dapat untuk terlibat secara aktif tanpa menggerakkan komunitas yang lebih besar. Jadi bank sampah ini juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang bersifat plastik yang lama tidak bisa dihilangkan. Jadi ini juga bermanfaat bagi gereja. Jadi positifnya bahwa orang-orang yang mengumpulkan bank sampah juga kan mendapatkan keuntungan dari itu. Ya, dari segi ekonomi kan mereka juga bisa mendapatkan hal itu. Saya kira ini dampak positif. Memang perlu pergumulan itu, karena untuk menyadarkan ini kan tidak otomatis, tapi kita harus berulang-ulang, dan tidak hanya sekedar kita berdoa, tapi ya, kita juga terlibat secara aktif.
1: Ya. Ya kan, ora et labora, toh berdoa dan bekerja, ya, ya, kita tidak bisa berdoa ya, saja.
3: Ya.
1: Bapak, berarti mungkin Bapak Pendeta juga bisa menyampaikan kepada kami semua. Menurut Bapak Pendeta ya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga, mungkin mulai besok atau mulai hari inilah, untuk menjaga kebersihan khususnya lingkungan pesisir kita, begitu. Apa langkah sederhana yang bisa Bapak sampaikan?
3: Ya, jadi kami berharap bahwa kesadaran pribadi itu penting. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika saya pergi ke pantai untuk, ya istilah kalau sore-sore kami sering ke pantai untuk melihat pemandangan dan lain sebagainya, melihat orang beraktivitas. Ya, kami sering bawa botol aqua, minum di situ, dan setelah itu kita buang saja di situ, meninggalkan kotoran di situ. Jadi kotoran kita bawa dari rumah, buang ke laut, begitu. Apalagi dari laut, buanglah ke laut. Nah ini juga kan, jadi kesadaran pribadi itu penting. Karena itu kami berharap agar supaya masyarakat di sekitar dan juga masyarakat yang jauh dari pesisir, yang pergi ke pesisir, bertanggung jawab secara pribadi dan kepada Tuhan menyangkut dengan alam semesta ini. Karena tugas tanggung jawab kita adalah memelihara lingkungan yang Tuhan berikan. Memelihara ini ya, salah satunya adalah menjaga supaya ekosistem tidak terganggu dengan kita membuang sampah sembarangan. Tanpa kesadaran pribadi, saya kira tidak bisa itu. Kapan kita bisa, kalau setiap saat kita membersihkan kan juga susah. Kita balik, justru sampah lagi muncul. yang dibuang oleh orang-orang yang merasa tidak bertanggung jawab. Nah ini juga saya kira pergumulan yang luar biasa. Jadi kembali kepada kesadaran pribadi saja. Bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya. Karena itu PPA juga mengajarkan bagaimana anak-anak bertanggung jawab terhadap sampah. Buang pada tempatnya. Cuci tangan di tempat yang dipersiapkan. Dan lain sebagainya. Saya kira ini hal kecil sebenarnya, tapi mencintai yang kecil untuk hal yang lebih besar. Saya kira ini yang dikehendak itu. Saya kira ini yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Saya ke Ibu Risna lagi. Harapan apa yang ingin disampaikan nih kepada anak-anak dan keluarga terkait pelestarian lingkungan pesisir juga nih? Silakan Bu Risna.
2: Untuk berbicara tentang harapan, tentu kami sangat berharap yang baik. Kami sangat berharap bahwa orang tua, kita bekerja sama dengan orang tua, dan orang tua itu dapat menerapkan kebersihan di paling terkecil itu di dalam rumah duluan, baru kita ke lingkungan sekitar. Jadi harapan yang kita sangat berharap besar itu adalah orang tua sebagai role model di dalam rumah, sehingga ketika mereka sudah terbiasa melakukan itu di dalam rumah, ketika mereka keluar dari rumah pun mereka merasa bahwa ternyata menjaga kebersihan, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari iman, dan itu sangat penting dalam kehidupan.
1: Baik, terima kasih Ibu Risna, juga terima kasih kepada Bapak Pendeta ya untuk waktu yang telah diluangkan kepada kami. Mungkin yang paling akhir, kesempatan paling terakhir nih buat Bapak Pendeta untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari topik kita mengenai strategi gereja bersama jemaat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Rangkuman dari semua yang telah disampaikan nih. Silakan Bapak Pendeta terakhir ini.
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi kami dari gereja mengharapkan ada dua prioritas yang mestinya menjadi perhatian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang menyangkut dengan pemeliharaan kebersihan di sekitar pesisir BTL ini. Jangka pendek itu kami berharap ya berkurangnya volume sampah plastik di sekitar area pantai yang menjadi wilayah pelayanan Gemit BTL Oisapa Tengah. Ya, jadi ini tugas tanggung jawab kita sebenarnya. Bukan gereja saja, tapi jemaat dan masyarakat yang ada di sekitar pesisir itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan jangka menengah itu kita berharap meningkatnya kesadaran jemaat ditandai dengan tidak adanya jemaat yang membuang sampah rumah tangga langsung ke laut atau pantai. Karena pantai atau pesisir bukan tempat untuk kita membuang kotoran. Jangka panjang, pesisir Oisapa Tengah ini menjadi kawasan yang lebih asri, sehat untuk anak-anak bermain, meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal karena ekosistem laut yang membaik, serta menjadi contoh atau role model bagi gereja-gereja lain di pesisir Kupang. Oleh karena itu, kita tidak saja berkhotbah terbaik untuk jemaat menjadi sadar, tidak hanya terdengar di dalam gedung gereja, tetapi juga terpancar dari pesisir pantai Oisapa Tengah yang bersih dan terawat melalui tangan-tangan jemaat yang mengasihi alam. Harapannya adalah dari mimbar ke pesisir, Gemit BTL Oisapa Tengah bergerak, rawat laut bersih, wujudkan jemaat sehat, laut yang sehat adalah tanda iman yang hidup. Bersama Gemit BTL Oisapa Tengah, jaga pesisir, rawat kehidupan, itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus berkati.
1: Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Nikodemus O.R. Lepat dan juga Ibu Risna Modok yang sudah menjadi narasumber kita atau tamu spesial kita pada kesempatan malam hari ini selaku Staf Perlindungan Anak PPA BTL Oisapa Tengah dan juga penanggung jawab kemitraan PPA BTL Oisapa Tengah. Tentunya harapannya ya pendengar ya dari perbincangan hari ini atau ngobras kita malam hari ini, kita belajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan pesisir itu bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan sekali lagi kesadaran dan tanggung jawab kita secara pribadi dan secara bersama, bersama gereja, jemaat, keluarga, dan seluruh masyarakat untuk memiliki peran penting dalam merawat ciptaan Tuhan melalui tindakan yang nyata, seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan pantai, dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya lingkungan yang bersih bersih dan sehat. Semoga dialog ini atau ngobras ini ya bisa menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Tetaplah bersama kami karena tepat di pukul 22 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rido.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal info

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli Trans

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik.

dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik. Tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben, temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Islam dan selanjutnya Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi pukul 6 pagi. Nanti di pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan informasi-informasi yang akan hadir untuk Anda sepanjang kebersamaan kita sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam.

0: Pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi Islam akan mengangkat topik ketika mager menyerang, dan nanti akan ada pembicara Ustadz Abdul Syahrul MH dengan moderator Pak Sairuddin S. Selama SSY. Selamat mengikuti untuk Mutiara Pagi kesempatan pagi hari ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ghfiru wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di pagi yang indah ini kita masih bersama-sama di dalam Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Pro 1 RRI Kupang yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang indah ini juga kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Al-Ustaz Abdul Syahrul SSY. Sebelum beliau menyampaikan ilmu atau materinya, kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, keadaannya sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, para pendengar Mutiara Pagi insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini Al-Ustaz akan menyampaikan ilmu atau materi tentang ketika mager. Mager itu artian bahwa malas bergerak menyerang. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz waktu dan kesempatan kami berikan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wahda salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pertama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, yang hari ini membangunkan kita dari tidur sejenak untuk mengembalikan stamina fisik kita sehingga kita bisa beraktivitas hari ini dengan prima, dengan kondisi tubuh yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya yang lebih penting adalah kita tidak terserang mager lagi. Iya, tapi sekiranya mager itu menyerang kita, maka insya Allah pagi hari ini kita bahas. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mager itu bahasa gaul orang Indonesia, artinya malas bergerak atau malas gerak. Lawannya itu rager, rajin gerak. Iya, rager, rajin gerak. Materi ini kenapa bisa muncul? Saya tiba-tiba saja ketika diminta untuk mengisi dialog pagi di Mutiara Islam hari ini, saya sedang bingung mencari materi dan kondisi saya memang lagi malas bergerak. Iya, yeah. Maka materi ini sesungguhnya untuk diri saya pribadi. Iya, yeah. Jadi ketika mager menyerang, kita perlu tahu bahwa kondisi di mana manusia itu bisa ada pada posisi jenuh. Sekuat apapun dia pasti ada titik jenuhnya. Apalagi kalau aktivitasnya monoton, tidak ada variasi dalam aktivitas, membuat dia akhirnya tidak mau ngapa-ngapain. Nah, orang mager itu biasanya waktu ada, tapi otak atau badannya tidak mau ngapa-ngapain. Ya, pokoknya ya kalau dulu itu mager mungkin lari-lari keliling sudah bisa jadi solusi. Cuma sekarang masalahnya adalah ketika mager maka malah memilih untuk scroll TikTok, scroll reels di YouTube atau media-media sosial lainnya. Iya, pokoknya pinginnya ya tiduran aja. Iya. Nah, ada beberapa ciri sebenarnya orang yang mager itu. Yang pertama selalu nunda-nunda. Iya. Atau dalam bahasa agama namanya taswif. Ya, taswif ini memang godaan syaitan, ya. Saufa, nanti-nanti, ya. Nanti aja 5 menit lagi baru saya lakukan. Tahu-taunya sudah 3 jam lewat. Ya, hanya dipakai untuk scroll-scroll. Ya, atau yang kedua banyak alasan, ya. 1001 alasan untuk bergerak, ya. Pokoknya nunggu mood lah, atau nunggu inspirasi dulu yang terbaru, atau kasurnya masih nyaman banget, ya. Pokoknya tidak mau ninggalin kasur gitu, ya. Nah, itu orang mager. Yang ketiga, energi ada tapi buat rebahan saja, ya. Ingin rebahan doang, disuruh angkat galon ngos-ngosan, ya. Tapi kalau scroll TikTok, ya. 1 jam lebih, 2 jam boleh, ya, ya. Atau yang keempat, ciri yang keempat adalah rasa bersalah, ya. Pokoknya rasa bersalah habis, ya. Semuanya salah, ya. Seharian nggak ngapa-ngapain, ya. Ini karena rasa bersalah. Perlu kita bedakan mana capek beneran dan mana mager. Ya, kalau mager itu biasanya badan fit tapi malas saja. Ya, sementara orang yang capek beneran, badannya memang lemas, ngantuk dan pusing. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi sama-sama tidak ngapa-ngapain. Hanya kalau mager itu badannya fit. Ya. Yang kedua, kalau orang mager kasih duit 1 M, ya. Itu langsung segar itu. Iya. Langsung segar. Sementara kalau orang yang benar-benar capek mau 1 M, 2 M, ya. 1 triliun, ya tetap saja dia pengin tidur. Iya. Jadi tetap tidak ada perubahan karena memang fisiknya lemah. Iya. Kalau orang mager obatnya itu mulai 5 menit pertama. Iya. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah kerja yang berat-berat, ya, kerja 5 menit saja. Pokoknya saya lakukan di 5 menit aja. Biasanya 1 menit pertama itu sudah semangat, 5 menit, ternyata sudah 10 menit, 1 jam, ternyata dia masih suka dengan itu pekerjaan. Nah, ini artinya apa? Mager itu sebenarnya awalnya sulit memulai saja, tapi kalau sudah mulai, ya maka dia akan semangat. Nah, sementara obatnya orang yang benar-benar capek, ya, kecapaian itu adalah istirahat atau tidur aja. Ya. Jadi orang mager itu obatnya ya aktivitas 5 menit, ya, 5 menit aja. Ya. Setelah itu istirahat. Kalau ada apa namanya? Lihat cucian piring, cucian pakaian atau pakaian numpuk di atas tempat tidur gitu. Ya. Tidak usah dilihat itu. Cukup lap meja aja. Iya. Cukup lap meja saja. Aktivitas intinya beraktivitas, iya, untuk untuk menghilangkan mager tadi. Nah, ada berapa sebab sebenarnya, ya. Kenapa mager itu muncul versi sains, iya. Yang pertama, karena dopamin gratis dari HP, otak jadi malas usaha, ya, buat hal ya susah, ya. Jadi otak itu pokoknya tidak mau bergerak aja. Penyebab yang kedua adalah tugas yang kegedean, ya, terlalu besar tugasnya, terlalu berat. Wah, ini ya, berapa lama saya selesaikan ini? Ini banyak sekali nih. Nah, mulai dari hal kecil, ya. Jadi otak takut duluan sebelum mulai. Nah, itu penyebabnya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kurang cahaya, ya, plus kurang gerak. Jadi badan kebaca mode hemat energi. Badan itu pingin apa namanya? Hemat energi aja. Iya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam memandang maghar ini. Apakah memang maghar ini sah-sah aja? Ya. Sebelum kita apa namanya? Mencari solusinya, ya. Sebelum kita menyebutkan jurus-jurus agar kita tidak maghar, kita lihat dulu bagaimana Islam memandang maghar. Dalam Islam, maghar itu sebenarnya al-kasal, malas. Iya, malas. Iya, dan lawannya adalah semangat bekerja dan ikhtiar. Iya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa ya, dalam doa beliau untuk supaya kita ini tidak maghar. Iya. Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya, minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Iya. Jadi memang Islam itu tidak menganjurkan ada orang yang malas-malasan. Iya. Islam menganjurkan agar memiliki semangat beraktivitas, semangat bekerja. Ya, karena orang yang kuat itu bukan orang yang apa berharap kebaikan dari orang lain lalu dia tidak mau beraktivitas. Itu salah. Ya, orang beriman itu selalu ya mengandalkan kekuatan dirinya untuk bisa lebih bermanfaat. Ya. Nah, namun demikian Islam juga tetap menyuruh untuk seimbang dalam kehidupan. Iya. Tidak maghar atau rajin bukan berarti 24 jam dia hanya manfaatkan untuk bekerja saja. Iya, tidak juga seperti itu, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rawihul quluba sa'atan ba'da sa'atin. Segarkan hati sesaat-sesaat. Iya, artinya sesekalilah kita apa namanya beraktivitas yang lain di luar dari tugas pokok kita ya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan profesinya ya. Jadi ketika kita rager ya, ketika rager atau no mager bukan berarti 24 jam kita hanya beraktivitas mulu ya. Kemudian Islam dalam mengatasi maghar ini ya memandang pada tiga hal. Yang pertama bahwa waktu itu adalah modal. Ya, kalau orang barat mengatakan waktu adalah apa? Time is money. Iya, time is money. Kalau Islam memandang bahwa waktu adalah modal. Ya. Jadi waktu itu adalah modal. Kenapa? Ya, seberapa banyak ya orang itu manfaatkan waktunya untuk mencari uang, kadang dia tidak bisa dapatkan juga. Ya, maka jadikan waktu itu untuk bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Ya, terutama kepada diri sendiri. Ya, bayangkan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya untuk kemanfaatan pribadi kita dan juga untuk orang lain. Iya. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, wal asr. Ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Iya. Di sini Allah menyebutkan bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu waktu. Iya. Untuk menunjukkan berapa betapa penting waktu ini dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika dia magar, dia ingat bahwa waktu itu kasaifi, ya. Ilam taqta qata'ak, ya. Kata, ya saya lupa ini apakah hadis atau ungkapan ulama, waktu itu ya seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, maka dia yang memotong kamu. Artinya memotong kamu dari kesuksesan. Kamu tidak akan menjadi sukses kalau kamu tidak memotong waktu itu untuk hal yang bermanfaat. Ya. Maka ingat baik-baik ketika magar bahwa waktu itu adalah modal yang ketika kita tidak manfaatkan, maka dia akan hilang begitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, perlu kita sadari bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Islam mendorong kita untuk mandiri, ya. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang, ya, pergi ke hutan mengumpulkan kayu kering, lalu dia bawa untuk menjadi kayu bakar. Dia jual itu kepada orang mendapatkan uang, itu lebih baik, ya, daripada dia meminta-minta kepada orang, baik orang itu apa memberi dia atau tidak memberinya. Iya. Jadi berusaha, berikhtiar, ya, agar kita bisa makan, ya, bisa apa namanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan orang lain, itu adalah motivasi yang sangat kuat di dalam Islam. Islam sangat menganjurkan, ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, kita menerima dari orang lain itu tidak lebih baik daripada orang yang memberi kepada kita. Maka kalau kita adalah orang yang memberi, insyaallah kita lebih baik. Ya, maka kalau mager, ya otomatis kita tidak akan bisa memberi. Ya, pepatah Arab mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Baik. Yang ketiga, badan itu memang punya hak. Kalau capai benaran, maka istirahat adalah bagian dari ibadah. Iya. Jadi tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau tidurnya memang pas waktunya ngantuk. Ya, tapi kalau hanya tidur-tiduran aja kerjanya, nah itu bukan ibadah lagi itu. Ya, itu bukan ibadah lagi. Ya, tapi kalau badannya sehat, ya, waktunya juga luang banyak, ya, masih mager, maka sama saja kita menzolimi diri kita sendiri. Ya, seharusnya bisa beraktivitas banyak, tapi kita tidak mau bergerak. Ya. Bagaimana Islam ngelawan mager? Iya, jadi Islam itu punya banyak solusi dalam setiap kondisi apapun, selalu ada solusi. Iya, yang pertama adalah hendaknya memulai sesuatu dengan Bismillah. Iya, Bismillah ini sangat luar biasa. Kalau kita memulai sesuatu dengannya, dengan kalimat tersebut, iya, maka itu membuat pekerjaan kita makin berkah. Dan fisik kita semakin bersemangat dalam mengerjakan, ya, aktivitas itu, ya. Niatin beres-beres di rumah, ya, niatin bekerja, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar untuk menghabiskan waktu, ya, tapi benar-benar merupakan ibadah. Yang kedua, sholat dan doa anti malas, ya. Jadi kita harus sholat dan doa, ya, sebagaimana solusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Dan yang ketiga, ingat mati. Ya, ini memang menyeramkan, ya. Tapi menjadi solusi paling antik, ya. Paling apa namanya, orang itu kalau ingat mati, ya, dia pasti bersemangat, ya. Mau nggak sholat, dia ingat mati, waduh, jangan sampai sebentar saya mati. Bahkan jangankan orang yang istilahnya dia rajin sholat ya. Ketika diingat mati, dia tidak mau sholatnya itu ditunda-tunda. Ya, dia nggak mau. Ya, dia ingin sholatnya itu dilaksanakan di awal waktu. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat. Ya, ketika dia tunda, sementara sebelum dia laksanakan dia sudah mati duluan. Nah, itu. Jadi memang ingat mati ini agak menyeramkan, tapi insya Allah jadi solusi bagi orang yang mager tadi. Baik, secara teori ini memang ada disampaikan oleh beberapa penulis ya, berkaitan dengan jurus ya untuk ngalahin mager ya, jurus untuk ngalahin mager. Sebelum kita diskusi, yang pertama aturan 5 menit. Aturan 5 menit ini maksudnya, pokoknya saya lakukan 5 menit, 5 menit istirahat ya, 5 menit lagi, 5 menit istirahat ya. Jadi mulai aktivitas, tapi biasanya kalau 5 menit kita belum selesaikan kerjaan itu, pasti kita ingin lanjut. Ya, jadi kita buat aturan 5 menit. Yang kedua, ganti baju dan cuci muka. Ini juga salah satu solusi. Ya, jangan sampai baju kita agak kotor, jadi lebih disuka setan. Ya, muka kita juga tidak segar, ya, karena tidak berwudu. Ya, coba berwudu. Ya, dalam Islam itu untuk memperbaiki semangat, salah satunya dengan cara berwudu. Iya. Jadi pas mager bahan, ya, otak kebaca mode tidur, ya, ganti baju, ya, kemudian basuh muka atau segera berwudu. Iya, insya Allah itu sinyal untuk mengatakan okay, siap mode aktif. Iya, yang tadi mode mager, mode tidak mau bergerak, mode tidur aja. Ya, akan berubah ya 100 derajat, 180 derajat ya untuk mode aktif kembali ya. Bahkan efeknya itu bisa dua kali lipat daripada ngopi ya. Lalu kalau kita berwudu ya, itu lebih kencang ya dibanding dengan ngopi ya. Ya, bahkan ngopi dua kali pun bisa dikalahkan oleh wudu. Yang ketiga adalah pecah jadi receh. Apa yang maksudnya? Jangan beresin kamar, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ganti jadi beresin meja doang. Ya, jadi pecah jadi receh. Jadi sesuatu yang terlihat berat, ya, dipecah-pecah. Oh, ini yang kecil dulu. Yang kecil dulu, selesaikan dulu. Misalnya tumpukan piringnya banyak mungkin, ya. Mungkin cukup satu cuci sendok aja dulu. Iya. Yeah. Niatin cuci sendok aja. Lama-kelamaan, kayaknya enak juga nih. Akhirnya cuci gelas, cuci piring. Jadinya banyak. Atau misalnya satu rumah itu masih kotor, pokoknya dia niatin hanya bersih ruang tamu aja. Lama-kelamaan akhirnya mau bersihin semua. Pecah jadi receh. Kemudian yang berikut, empat adalah body doubling. Iya. Yeah. Apa maksudnya? Ya mungkin kita video callan sama teman, ya, body doubling, ya, telepon teman, cerita, ya, nah, itu insya Allah akan atau mau buka YouTube, ada itu judulnya Study with Me, belajar bersamaku, nah, itu di YouTube, silakan, nah, itu bisa biasanya ketika lihat aktivitas di Facebook atau YouTube. Nah itu biasa semangat bekerjanya muncul kembali. Wah, kayaknya enak ini. Kemudian yang berikut adalah reward instant. Janjiin sesuatu, habis gerak 15 menit, minum es teh ya. Jadi setelah bergerak 15 menit ya, atau setengah jam, coba janji sesuatu dalam diri kita. Wah, habis ini kayaknya enak minum es ini. Nah itu kan gitu. Itu insya Allah bisa menambah semangat bekerja dan menghilangkan mager. Itu beberapa tips agar tidak mager, ya, tidak malas gerak, menjadi rager, rajin gerak, ya. Dan memang kita sebagai hamba, ya, yang bertugas mengampakkan diri di atas muka bumi ini, ya, harus selalu menjadikan setiap aktivitas kita, ya, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada moderator.
2: Baik. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insya Allah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ilmu tentang tips-tips malas bergerak, ya Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu kita akan berdialog dengan beliau. Ini luar biasa Ustaz. Ini menyangkut tentang malas bergerak.
3: Iya, betul.
2: Ini yang saya tanyakan pertama ini menyangkut tentang apa sih efek bergerak bisa meningkatkan risiko terserang penyakit stroke, Ustaz. Artian kita malas bergerak ini apakah kita bisa
3: ada efek
2: maksudnya gitu, Ustaz.
3: Iya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi memang segala hal yang nilai pos negatif itu pasti efeknya negatif juga. Iya. Orang yang mager kalau keterlaluan bisa beraktivitas berakibat buruk kepada fisik kita. Iya. Apalagi malas olahraga, tapi makan banyak kan misalnya. Makan banyak tapi malas olahraga. Akhirnya itu bisa berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Iya. Orang yang selalu masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya tapi tidak dikeluarin dengan energi bekerja, mengeluarkan keringat, ya, itu bisa berefek negatif. Iya. Tentu secara kedokteran saya tidak terlalu memahami, tapi intinya bahwa segala sesuatu yang negatif itu pasti berakibat buruk kepada diri kita. Entah itu nanti mungkin asam urat, stroke, ya, kolesterol, apalagi gula darah, dan macam-macam penyakit, ya, bisa ditanyakan lebih lanjut kepada dokter yang terkait, ya, dengan hal ini. Tapi intinya segala yang negatif itu pasti akibatnya buruk ke dalam tubuh kita, ya. Dan mager itu, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwa dia adalah bagian dari cara kita atau rager, ya, rager itu rajin gerak, itu cara kita memberikan hak dari tubuh kita. Tubuh kita itu punya hak supaya dia sehat, bisa segar, ya. Maka kita tidak boleh mager, harus rager, ya.
2: Baik, makasih Ustaz atas jawabannya. Yang kedua Ustaz, pertanyaan yang kedua, jika seseorang memiliki sifat yang malas Ustaz dalam tubuh kita itu, apakah berlipat ganda Ustaz pemalasnya itu Ustaz? Kalau misalnya kita tidak bergerak sama sekali, malas-malasan.
3: Iya, betul, Masya Allah, saya paham. Jadi orang yang terbiasa dengan satu sifat, kalau itu tidak segera diobati, itu biasa menjadi karakter. Dan itu sangat berbahaya. Sebagaimana sifat yang baik itu ketika dibiasakan, maka dia akan menjadi karakter, akhirnya betul-betul menjiwai karakter itu, dan itu menjadi kekhasan dia. Iya. Sama demikian pun mager. Mager ini kalau dibiarkan, kalau tidak segera diobati, maka dia akan menjadi karakter dan menjadi ciri khas orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah kalau kita disifati sebagai orang yang pemalas. Iya. Ini memang pemalas ini. Iya, tidak mau berpikir, tidak mau ngapa-ngapain, disuruh ini dibilang tidak tahu, tidak bisa, macam-macam.
2: Padahal
3: sebenarnya dia bisa. Iya. Kalau dia bisa berusaha sedikit saja, pasti dia bisa lakukan, bisa ngerjain. Ya, hanya itu tadi karena mager itu dia tidak mau berpikir keras, tidak mau bergerak, tidak mau mengeluarkan keringat dan seterusnya. Akhirnya itu bisa menjadi karakter yang buruk. Ya, dan itu sangat berbahaya. Jadi sesuatu yang buruk ketika dibiasakan akan menjadi karakter, dan itu menjadi kekhasan seseorang, dan itu tentunya tidak baik.
2: Tidak baik untuk tubuh, ya, Ustaz, ya.
3: Iya, tidak baik.
2: Baik, makasih Ustaz atas jawabannya tadi, ini luar biasa. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah berdialog dengan beliau. Mudah-mudahan dialog yang kita berdialog yang tadi bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan sebuah simpulan Ustaz.
3: Ya,
2: kesimpulannya. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mager adalah karakter orang malas, sementara rager adalah karakter penghuni surga, orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Manusia yang paling baik adalah bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Sebaliknya, manusia yang tidak baik adalah ketika orang tidak nyaman dengan gangguan tangan dan lisannya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam ungkapan yang lain, Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, ya, orang lain itu dari gangguan lisan dan tangannya. Maka mager itu bisa membuat efek negatif baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Mari kita bergerak, karena setiap pergerakan langkah-langkah kita di setiap saat itu adalah ibadah, dan di sana ada keberkahan untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Ketika kita terserang oleh penyakit mager, maka mari ingat kematian, perbaiki kondisi kita dan segera bangkit, karena orang tidak akan mungkin mengubah dirimu, ya, tapi engkaulah yang mampu mengubah dirimu sendiri. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah, ya, satu kaum sampai mereka ingin merubah diri mereka sendiri. Kalau kita ingin berubah, ingin sukses, ingin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, ya, maka itu adalah tanda kesuksesan, dan solusinya tidak boleh mager. Mager hanya mendatangkan kerugian, sementara rager itu merupakan cerminan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Siapa Anda hari ini adalah cermin siapa Anda di hari esok. Hari ini Anda adalah seorang pejuang, maka besok Anda adalah seorang pemimpin. Hari ini Anda adalah seorang pemalas, maka besok Anda adalah seorang sampah masyarakat. Mudah-mudahan kita bukan orang yang suka mager, tapi bangkit menjadi orang yang rager, ya, sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin orang masa depan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ustaz atas kesimpulannya. Baik, para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu dari Ustaz, dilanjutkan dengan dialog, dan terakhir kita menutupnya dengan kesimpulan. Mudah-mudahan ilmu dan kegiatan Mutiara Pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama mengakhirinya dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zainuddin Salim Salama dan Ustaz Abdul Syahrul kami mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah wastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam.

lidahnya. Sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: yang harga 20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran itu sudah bisa 30.000 atau 35.000, bahkan ada yang 40.000.
1: Kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Masyarakat mengeluhkan harga minyak tanah semakin naik dan susah didapat. Pangkalan atau agen minyak tanah nakal menyusahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
3: Harga minyak tanah dari hari ke hari mengalami kenaikan drastis. Kenaikan harga disebabkan oleh kondisi lapangan minyak tanah yang susah didapatkan oleh masyarakat. Salah satu masyarakat yang membuka usaha makanan di kantin SDK Don Bosco 4, Novi, saat diwawancarai RRI, Kamis 4 Juni 2026 mengaku, kini semakin susah mendapatkan minyak tanah. Menurutnya, agen minyak tanah di setiap RT, RW, atau kelurahan menjadi salah satu pemicu susahnya minyak tanah dengan harga terjangkau.
0: Dari yang harga Rp20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran, itu sudah bisa Rp30.000 atau Rp35.000, bahkan ada yang Rp40.000 per 5 liter. Itu pun tidak penuh. Kalau menurut saya pribadi, kalau di agen saya rasa kurang bagus, karena di mana dia tidak adil untuk membagi pembagian jatah minyak tanah. Karena kebanyakan kita tidak dilayani, yang dilayani itu dalam jumlah pembelian yang besar, yang banyak, dalam jumlah banyak. Kalau kita yang cuma satu atau dua jergen, itu berjam-jam, malah tidak dapat juga.
3: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yang akrab disapa Mama Gabriel. Diwawancarai bersama dengan Ibu Novi, ia mengaku sependapat dengan kondisi minyak tanah yang susah didapatkan saat ini.
4: Sama juga seperti yang Ibu Novi bilang, yang katakan bahwa kalau di agen itu mereka biasa untuk membagi minyak tanah itu biasanya dia pakai batasi. Jadi satu orang itu satu jergen, itu pun di bawah garis. Nah, tapi itu harus bawa fotokopi KTP atau KK. Tapi harus dia lebih banyak itu mereka membagi itu ke seputaran RT, ya, tapi kalau sudah di luar itu mereka tidak terima. Jadi batasnya itu cuma satu jergen, tidak boleh lebih.
3: Baik Novi maupun Mama Gabriel berharap pihak Pertamina lebih memperhatikan para agen atau pangkalan agar diperiksa dengan ketat supaya tidak ada agen nakal yang menjual kepada orang luar dengan harga yang lebih tinggi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Flenty Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Flenty, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
1: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dompet urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
0: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
2: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jerigen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat, sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patraniaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
0: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan ke wilayah tersebut. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabuba, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Meski di wilayah lain, luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini tidak terdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan.
4: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
5: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
4: Itu Rp5.440.
5: Bapak jual di sini?
4: Tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
5: Asik kenaikan harga?
4: Tidak ada. Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
5: Oh, hanya Benita saja yang layan di sini ya?
4: Iya. Ini satu patut. Cuma satu bulan juga ada di sini.
5: Satu.
3: Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabuba mencapai sekitar 100 km lebih, hingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabuba, Sumba Barat masih stabil. Penggunaan batu bara, minyak gas bumi untuk pembangkit listrik, industri transportasi, dan rumah kaca penyumbang emisi terbesar pemanasan global. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
6: Perlu diketahui bahwa Kupang atau NTT ini memang sangat rentan dengan perubahan iklim. Iklimnya juga mendukung, jadi kalau kita lihat peta kebakaran lahan dan kebakaran hutan dan lahan, jadi ada beberapa kabupaten kota di NTT yang sangat rentan dengan perubahan lahan.
7: Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur melakukan intervensi gas rumah kaca, literasi di dunia pendidikan dan dunia usaha dalam upaya mencegah pemanasan global. Pusdal Kementerian Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ade Suharso kepada RRI di Kupang menyebutkan, pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan, dan laut bumi secara bertahap. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan akumulasi gas rumah kaca atmosfer yang mengubah iklim global.
6: Di NTT tentu saja kami Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan stakeholder terkait dari mulai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT serta Dinas Lingkungan Hidup 22 Kabupaten Kota bersinergi untuk melakukan serangkaian program mulai dari inventarisasi gas rumah kaca, kemudian juga kita melakukan program-program adaptasi perubahan iklim, kemudian juga melakukan literasi kepada mulai dari dunia pendidikan, sekolah, dunia usaha, ke personal maupun ke pemerintah daerah.
7: Sementara itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Insinyur Rodialek Polo berharap mahasiswa Undana Kupang menjadi agen penyumbang lidah menyerukan dampak pemanasan global terhadap kesehatan kulit dan pertanian agar masyarakat lebih waspada dan berupaya mencegah kepanasan global.
8: Spesifik dampak kesehatan, dampak di produksi pertanian, ini yang paling terasa karena harus kita akui, khususnya kita NTT itu kan tergantung sekali pada pertanian,
3: iya.
8: Ya kan? Sedikit ada goncangan di pertanian karena penyebabnya iklim tanda kutip, maka pasti akan terasa di masyarakat, itu sangat terasa. Jadi harga-harga naik itu sebenarnya juga tidak, sekarang tidak hanya kita bisa lihat dari kajian ekonomi semata. Dulu orang kan melihat inflasi, orang melihat analis ekonomi, sekarang tidak. Harus melihat di iklim.
7: Dalam pada itu, Wakil Pokja Bunda Literasi, Angel Lucy Deran mengatakan, dampak perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur saat ini tidak baik-baik saja. Namun akan berubah jika ada kesadaran dan perilaku manusia yang dimulai dari dalam rumah untuk mencintai lingkungan.
9: Perubahan iklim ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga dalam keluarga, juga di pendidikan, dan banyak hal lagi terjadi juga kesehatan kita terganggu, terlebih masa depan anak-anak kita pasti sangat terganggu. Jadi hal ini perlu kita terapkan yang pertama itu dari dalam rumah. Kalau rumah kita itu sudah kita bina dengan baik, anak-anak sudah kita didik sejak dini untuk mencintai lingkungan, berarti perubahan iklim ini tidak perlu kita khawatirkan.
7: Pemanasan global berdampak positif terhadap kesehatan generasi muda di masa depan. Karena itu melalui forum ini diharapkan adanya partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjaga dan memelihara lingkungan dalam upaya mencegah kepanasan global. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Laporan Vence Sakarias.
10: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026, Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
11: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
10: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
12: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
10: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.
3: Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi ketahanan diri dan dari paparan paham intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dan juga terorisme di era digital di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
13: Ketua Tim Pencegahan Satgaswil NTT Densus 88 Polri Ibtu Hendro Putirulan mengatakan edukasi IRET di era digital sudah menjadi program utama Densus 88 yang menyasar kepada seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan kehadirannya bersama tim di Kelurahan Lasiana menjadi bagian dari kolaborasi Densus 88 dan Kelurahan dalam upaya mencegah dan menangkal terjadinya paham IRET sejak dini.
14: Kami dari Tim Pencegahan Densus 88 dengan program besar kami menangkal paham IRET, intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme, kami seluruh elemen masyarakat dengan harapan bahwa kami sama-sama bekerja sama untuk menangkal paham ini dan sekaligus fenomena yang terjadi saat ini terkait penyebaran paham IRET lewat media sosial. Oleh sebab itu peran serta baik dari pemerintah, masyarakat, terlebih kami juga sebagai orang tua untuk terpanggil menangkal paham ini.
13: Lebih lanjut, Hendro berharap melalui edukasi IRET ini, masyarakat bisa peka terhadap hal-hal yang membahayakan di lingkungan sekitar. Ia juga menekankan kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama dalam menangkal bahaya IRET di NTT. Sementara itu, PLT Lurah Lasiana Yohanes Keluli mengatakan pihaknya mengapresiasi edukasi tersebut. Ia menilai kegiatan tentang bahaya IRET sangat penting dan berguna bagi masyarakat dan anak-anak yang hidup di era digital.
15: Saya pikir ini hal yang baik dan untuk proteksi untuk anak-anak kita, jadi kita sama-sama bekerja untuk mengatasi hal-hal yang memang sangat berbahaya bagi anak-anak. Sangat penting karena kalau kita sudah memproteksi anak-anak kita sejak dini, otomatis selain mereka bisa menyebarkan informasi untuk bagi mereka punya kawan-kawan, juga pertumbuhan dan perkembangan mereka ke depan pasti baik. Karena mereka kita tanamkan untuk hal-hal yang positif.
13: Lebih lanjut, Yohanes berharap agar edukasi terkait paham IRET ini bisa bermanfaat bagi RT/RW Kelurahan Lasiana sehingga mereka ikut mencerahkan masyarakat dalam upaya mencegah paham-paham radikal. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur meminta dengan tegas agar pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi adanya rekonsiliasi tentang konflik atau polemik yang sedang terjadi di internal pengurus Koperasi Kredit Swastisari. DPRD NTT juga tegas meminta pemerintah netral memediasi rekonsiliasi dimaksud. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
16: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh.
17: Seizin pimpinan, saya minta ada rekomendasi untuk rekonsiliasi.
18: Permintaan adanya rekonsiliasi pasca konflik kepentingan internal pengurus Kopdit Swastisari. Pertama, dilontarkan anggota Komisi 2 DPRD NTT, Marinus Manis, saat rapat dengar pendapat dengan advokat dan konsultan hukum Dinas Koperasi dan UKM, pengurus Koperasi Swastisari, pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3D Timur terkait pelantikan ketua pengurus KSP Kopdit Swastisari oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT di ruang rapat kelimutu DPRD NTT, Rabu 3 Juni 2026 siang. Menurut Marinus, seluruh pengurus Koperasi Swastisari yang berkonflik harus memahami esensi dan kepentingan besar hadirnya koperasi dimaksud. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang berkonflik segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut demi kepentingan ratusan ribu anggota Kopdit Swastisari.
16: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh. Tidak ada persoalan di kolong langit ini yang tidak bisa diselesaikan melalui duduk bersama dan musyawarah.
18: Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT, Junaidin, tegas meminta semua pihak yang akan memediasi konflik interens di KSP Kopdit Swastisari tidak ada kepentingan lain selain untuk kepentingan ratusan ribu anggota Koperasi Swastisari. Ia pun tegas meminta pemerintah Nusa Tenggara Timur segera menyelesaikan konflik ini agar tidak berkepanjangan.
19: Saya sangat sedih sekali ketika saya mendapat informasi dan saya membaca berita terkait persoalan Kopdit Swastisari. Bahkan persoalan ini sudah sampai pada persoalan hukum, sudah sampai lapor kepolisian kan, sangat disayangkan. Nah, maka dari itu, saya pribadi punya harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini, kepala dinas, untuk bagaimana memediasi persoalan ini jangan terlalu berkepanjangan.
18: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Jan Peter Windy, juga tegas meminta Dinas Koperasi dan UKM NTT netral dan menempatkan posisinya dengan tepat dalam memediasi konflik dimaksud sesuai aturan yang berlaku.
17: Saya izin pimpinan, saya minta untuk tetap ada rekonsiliasi, tetapi kita pemerintah juga hadir untuk menegakkan aturan, tidak melangkahi aturan. Pak Kadis baru beberapa bulan di Dinas Koperasi, mitranya Komisi 2. Saya ingat juga dulu Pak Kadis di Kadis Pendidikan, mitra Komisi 5. Saya tidak mau penyakit Komisi 5 dibawa ke Komisi 2. Kita ikut aturan. Aturan yang mana? Itu. Ini kita urus uang masyarakat, bukan uang pengurus. Pak, kalau bicara sebagai pengurus, merasa seperti uang itu uang pengurus, salah juga. Ini uang masyarakat.
18: Ketua Komisi 2 DPRD NTT Leonardus Lelo usai RDP kepada RRI menyampaikan, dalam rapat tersebut, Komisi 2 hanya meminta penjelasan mekanisme rat hingga pelantikan pengurus. Selanjutnya, DPRD meminta agar segera ada proses mediasi secara netral oleh pemerintah atas konflik interens KSP Swastisari.
20: Persoalan itu kan mekanisme rat, kan kita tidak mengikuti prosesnya, kan kita tidak mengadili di sini. Kita hanya ngecek tentang proses dan mekanisme yang ada. Setelah itu, Komisi 2 merekomendasikan agar selesaikan secara keluarga, rekonsep dalam bentuk keluarga. Karena ini kan soal komposisi saja dalam struktur koperasi itu, ketua, wakil ketua, dan sebagainya. Sehingga kalau saya dapat mungkin segera diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk juga aturan internal di koperasi Kopdit Swastisari, sehingga tinggal tidak muncul lagi polemik.
18: Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi pada kesempatan yang sama mendukung rekomendasi Komisi 2 DPRD NTT untuk rekonsiliasi konflik pengurus KSP Swastisari.
21: Pemerintah mendukung adanya rekonsiliasi.
22: Bagus sekali pandangan DPRD itu kan mitra. Iya,
18: bagus. Dukungan yang sama juga diutarakan mantan General Manager Koperasi Swastisari, Johannes Sasonhelan. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, segera dilakukan rapat anggota luar biasa.
23: Ya, penting sekali. Dan rapat anggota itu satu-satunya, rapat anggota luar biasa. Itu secepatnya. Dalam pertemuan-pertemuan kemarin itu juga ya saya usulkan begitu. Anggota sendiri yang meredakan kisru ini. Kita pengurus pengawas yang terpilih yang belum sah ini tidak mungkin meredakan situasi.
18: Pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3D Timur juga mengharapkan mediasi pemerintah NTT melalui Dinas Koperasi dan UKM agar konflik pengurus di internal Koperasi Swastisari dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi kepentingan seluruh anggota yang merupakan pemegang saham dan hak tertinggi dalam Koperasi Swastisari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 9 bangku taman berbahan daur ulang resmi diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang bantuan hasil karya mahasiswa KKN tematik internasional. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
0: Mahasiswa KKN sumbang bangku taman daur ulang hasil KKN berbahan baku limbah konstruksi yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang sebagai simbol kolaborasi perguruan tinggi dalam mendukung penataan ruang publik yang ramah lingkungan.

0: ini dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyambut baik bantuan tersebut dan menilai kehadiran bangku taman akan menambah kenyamanan sekaligus mempercantik ruang terbuka kota.
1: Tadi selesai upacara kita menerima bantuan dari Unwira, hasil dari anak-anak KKN. Mereka buat bangku, seperti bangku taman ada 9 buah. Jadi mereka serahkan ke kita, nanti kita lihat spot-spot yang bagus untuk taruh bangku itu. Jadi bangku itu dibuat dari bahan daur ulang. Ada sisa konstruksi, ada bahan bekas, begitu. Jumlahnya 9. Oke.
2: Ya mungkin mendukung estetika pertahanan di pertamanan ini, mungkin ke depan seperti apa?
1: Ya, jadi bangku itu tentu sangat bermanfaat untuk mendukung estetika di taman. Juga secara fungsi itu sangat dibutuhkan, kan fungsional itu untuk masyarakat duduk, bersantai, ya, bercengkrama, silaturahmi di situ.
0: Pemerintah Kota Kupang berencana menempatkan bangku-bangku tersebut di sejumlah titik strategis taman kota agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Bantuan ini menjadi bukti konkret bahwa dunia akademik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota melalui inovasi sederhana, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan menjaga tenun, tarian, dan bahasa daerah. Nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat juga dinilai mulai menghadapi tantangan akibat perubahan zaman dan perlu diwariskan kepada generasi muda. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Keberlanjutan budaya lokal menjadi perhatian serius dalam penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus OIK, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Bomato Utara, Kabupaten Kupang, Kamis 4 Juni 2026. Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, menilai upaya pelestarian budaya selama ini seringkali lebih banyak menyoroti aspek yang tampak secara fisik seperti kain tenun, tarian tradisional, maupun busana adat. Padahal, budaya juga mencakup nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai seperti disiplin, rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab, etika, dan kepedulian sosial merupakan bagian dari warisan budaya yang harus terus dipertahankan. Ia mengatakan, pelestarian budaya harus dimulai dari upaya menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
5: Di tengah kondisi sosial ekonomi tersebut, masyarakat OIK tetap menunjukkan semangat untuk membangun kehidupan rohani dan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman, budaya, dan kebersamaan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat.
4: Perhatian juga tertuju pada semakin berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam mengenal tradisi dan sejarah masyarakatnya sendiri. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pelibatan kalangan akademisi dalam menelusuri sejarah dan asal-usul masyarakat Bomata dinilai menjadi langkah penting untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal yang mulai jarang diketahui generasi muda. Sementara itu, Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI menilai perkembangan zaman telah mendorong terjadinya perjumpaan berbagai budaya. Kondisi tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama masyarakat tetap memahami identitas dan akar budayanya. Menurutnya, keterbukaan terhadap budaya lain justru dapat memperkaya wawasan terhadap menghilangnya identitas budaya yang dimiliki.
6: Hari ini, kita punya budaya itu sudah mengalami pembaruan. Kita tidak lagi eksklusif dalam budaya kita masing-masing, tapi kita terbuka. Orang Timur bisa pakai kain adat Sabu, orang Sabu bisa pakai kain adat Sunda, dan lain sebagainya. Tidak menghilangkan identitas dirinya.
4: Pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan upaya mendokumentasikan sejarah lokal dan memperkuat pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komunitas Rote Chess Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
7: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club Om Ribeda ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan

0: akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi Rotitis Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
0: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Roti Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao, Oknovianus Baluk, ketika diwawancari terpisah oleh RRI, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Roti Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
2: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Roti Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Roti Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
0: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Peru 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalankan aktivitas di hari Jumat ini, memulai aktivitas Anda di 5 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben, temani Anda pagi hari ini pendengar. Dan juga informasi-informasi siap hadir untuk Anda. Jangan lewatkan, nanti ada Dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dialog Kupang Menyapa ini nanti akan berbagi terkait dengan kesiapan atau sinergi antara TVRI dalam rangka untuk dekat-dekat nih dengan Piala Dunia yang nanti akan segera dihadirkan untuk Anda siarannya, baik itu juga di RRI atau juga secara langsung Anda bisa menyaksikan live-nya yang disiarkan langsung TVRI ya. Jadi nanti Anda bisa simak Dialog Kupang Menyapa di pukul 9, kira-kira seperti apa sinergi dari TVRI dan juga lembaga-lembaga terkait di dalamnya, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan ya. Anda bisa simak di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Peru 1, kanal informasi dan inspirasi.

menginspirasi pendengar, pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan sistem digital untuk meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran, dan memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota. Kata Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, bahwa melalui sistem digital, seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Nilai yang dibayarkan wajib pajak akan masuk sepenuhnya ke kas daerah, sehingga mencegah kebocoran dan memperkuat transparansi. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pekan penutupan pajak 2026 tingkat kecamatan Maulava. Di kesempatan ini, pemerintah kota memperkenalkan program inovatif Bapenda Beronda, sebuah layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan perpajakan langsung ke tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, edukasi, sekaligus melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah dan lebih cepat. Pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan penerimaan pajak lewat sistem digital. Satu informasi dari Antara News, saya cuplikan untuk Anda yang masih terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: The Turning.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu semama, tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: batas teman.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional. Dalam konsolidasi nasional program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional di Sentul International Convention Center, Presiden menuturkan laporan itu diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut. Dan Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai Badan Gizi Nasional. Menurutnya, peran pimpinan sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan bisa berdampak besar terhadap kinerja lembaga. Dari antara news informasinya, saya cuplikan untuk Anda, Prabowo memanggil BPKP dan PPATK saat mengetahui indikasi penyelewengan di BKN.

Anda? Istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

0: quick. Learn before wine out our shots.
1: Terus satu keran informasi dan inspirasi, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi menyita ratusan gram logam mulia emas dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas. Ada sekitar ratusan gram emas. Dan selain itu, kata Budi, penyidik KPK juga menyita uang yang diantaranya dalam bentuk mata uang asing atau falas dan juga rekening. Dia juga mengatakan KPK sudah menyita 33 unit kendaraan yang terdiri atas 7 mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. KPK mulai mengkonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut, pendengar, diketahui merupakan yang ke-11 ya. Selama tahun 2026, selama itu OTT berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni kartu izin tinggal tetap atau kitab dan kartu izin tinggal terbatas. Kemudian, dalam operasi yang dilakukan sejak Selasa 2 Juni malam, KPK mengamankan belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Informasi dari Antara News, pendengar, KPK menyita ratusan gram emas dari operasi tangkap tangan dari Ditjen Imigrasi.

0: Pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: gue ambil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Pendengar, pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah atau ATS sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian PPN Bappenas, Jakarta, 3 Juni, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BPN Bappenas, dan juga Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta UNICEF Indonesia. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintah untuk mencegah anak putus sekolah, sekaligus mengembalikan anak-anak yang telah keluar dari sistem pendidikan ke layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, masih ada sekitar 3,7 78 juta anak usia 6 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah di Indonesia. Dari jumlah ini, kelompok usia 16 sampai 18 tahun jadi yang terbesar, yaitu 2,48 juta anak yang tidak bersekolah. Informasi dari rri.co.id, Perpres ATS diluncurkan, 3,78 juta anak menjadi fokus perhatian.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Pendengar, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, yaitu pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau hubungi layanan WhatsApp di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, W. Sapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Pendengar, informasi cuaca untuk Anda, kami cuplikan dari bmkg.go.id. Di Kabupaten Kupang, hari ini berawan, hari Jumat tanggal 5 Juni. Di Timur Tengah Selatan cerah, selanjutnya di Timur Tengah Utara, Belu cerah, Alor berawan, Flores Timur cerah, Sika cerah, Ende cerah, Ngada berawan, Manggarai berawan, Sumba Timur cerah, Sumba Barat cerah, Lembata cerah, Rotendao cerah, berawan, Manggarai Barat cerah, Nagekeo cerah, selanjutnya di Sumba Tengah cerah, Sumba Barat Daya cerah, Manggarai Timur dan Saburai Jua cerah, Malaka dan Kota Kupang cerah. Di Kota Kupang sendiri pendengar, hari ini cerah, besok dan lusa diperkirakan berawan, hari selanjutnya cerah. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari bmkg.go.id. Suhu di Kota Kupang berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.